Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara

ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. 4 tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara

0: saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warehlun. Salam bahagia untuk semuanya. Berjumpa kembali kita di suasana pagi ini ya, Wareh. Senang sekali bisa kembali menemani Anda, Warehlun, di hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bagaimana kabarnya nih, Wareh? Semoga semuanya sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan hari Minggu lebih santai, sedang menikmati waktu kebersamaan atau waktu santainya. Ada yang mungkin sedang malas-malasan ini ya. Baik, Wareh, kembali dihadirkan si Rebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan untuk Anda, Wareh ya. Di Minggu 21 Juni 2026. Biasanya kalau hari Minggu lebih santai itu bisa jadi banyak yang ingin masak-masak gitu di rumah ya, kalau ibu-ibunya ya, mak-maknya nih yang mungkin hari-hari sibuk nggak sempat banyak-banyak masak gitu ya. Jadi hari ini mungkin masakannya lebih beragam ya. Nah, mengenai kuliner ataupun masakan ya, kalau kita bisa memilah gitu ya, ada satu jenis masakan gitu yang kehadiran dari jenis masakan itu bisa membuat seseorang itu menjadi lebih selera makannya. Apakah itu? Jenis sambal. Ya, Wareh, kalau sambal-sambalan itu atau sambal Nusantara itu banyak ya. Kalau kita bicara di Nusantara, di Indonesia, banyak jenis sambal-sambal di kuliner Nusantara ya. Indonesia itu, Wareh, memiliki lebih dari 300 jenis sambal Nusantara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi masing-masing daerah itu memiliki keunikan racikan masing-masing. Seperti perpaduan bahan segar, ada ikan, ada juga yang memadukan dengan buah-buahan di sambal itu. Ada hingga fermentasi ya, ada daging dan lain sebagainya yang menyebutnya dengan sambal ya. Nah, kalau di Jawa kita kenal dengan sambal terasi Jawa ya. Itu raja dari segala sambal ya. Yang memadukan cabai, terasi bakar, tomat, gula merah. Itu cocok untuk lalapan dan ikan goreng. Ada juga kalau di Bali terkenalnya dengan sambal matah. Dan kalau di Manado, sambal dabu-dabu. Kalau di Sumatera Barat, sambal ijo. Jadi macam-macam ya, Wareh ya. Nah, kalau di Aceh apa sambalnya? Nah, itu dia.

0: Oke, baik Wareh. Jadi hari ini kita ngomongin sambal ya. Ngomongin sambal hari ini Wareh. Udah ada nih yang siap-siap dengan sambalnya. Atau bisa jadi dari kita ngomong ini nanti bisa teringat ya mau buat sambal apa hari ini ya. Atau orang aja menyebutnya sambai. Masakan sambal khas Aceh juga terkenal ya Wareh, macam-macam itu. Dan cita rasa, ada cita rasanya asam, ada yang segar dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan asam sunti atau belimbing wuluh yang dikeringkan, ada yang menggunakan kecombrang dan lain sebagainya. Nah, Wareh bisa sebutkan ya sambal, jenis sambal ya yang disebutkan sambal di dalam kuliner orang Aceh ya. Seperti apa bisa disebutkan nanti, dia itu seperti apa macamnya ya, dan mungkin kalau bisa disebutkan dari apa gitu ya cara mengolahnya. Nah, baik. Silakan ya di line telepon 0651470555 dan di 0811671388 7055 ngile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Agi.
0: Cik Mat Betua, apa kabar Cik Mat?
1: Sehat
0: Cik Mat. Euro minggu tengah dipatnya Cik Mat.
1: Sama Kak Anggi sih.
0: Tetap bekerja berkarya ya.
1: Iya.
0: Jadi Cik Mat uronyo mengenai sambai-sambai Cik Mat.
1: Sambai-sambai.
0: Iya.
1: Jadi Kak Anggi awak sambai udang Kak Anggi ya.
0: Menyatanya sambai udang ya, Cik Mat.
1: Sambai udang ini macam sambai.
0: Kibannya ni sambai udengnya.
1: Sambai udeng, gecok bawah limeng, gak anggil, gecok badang udeng, gak anggil. Ini yang ge ulek dengan udeng, gak anggil. Dengan udeng, gebok capu, gebok bawang, gak anggil.
0: Yeah.
1: Oh, mangal sambai udeng.
0: Udengnya, nah direbuh, Cik Mat.
1: Udeng diceruh hile.
0: Oh, diceruh hile.
1: Diceruh. Ada bobo peracun, lagi capi bawang yang diceruh sih, Kak Anggi.
0: Oh, ceruh cin.
1: Ah. Ini yang baru dicok boleh meng mentah, Kak Anggi.
0: Boleh meng mentah ya. Boleh meng hana diceruh, ha?
1: Diceruhnya yang baru gaduh, Kak Anggi.
0: Oh, baru diaduk. Diulek, ulek ya?
1: Ah, ulek,
0: Kak. Ulek. Campri yang campri ubud.
1: Campri-campri ubud, Kak Anggi.
0: Rasa aja kiban asam-asam benan, asam pedas, asam keum.
1: Asam pedas lah, lemak-lemak asam pedas lagi.
0: Kalau yang sambal ganja tuh yang kayak mana, Cik Mat? Kalau yang orang sebut sambal ganja tuh sambal yang kayak mana?
1: Sambal belacan.
0: Sambal ganja.
1: Sambal ganja. Sambal ganja itulah.
0: Apa ini juga? Apa ini juga yang disebut? Apa ini juga yang disebut sambal ganja?
1: Enggak tahu Kang, itu enggak pernah saya
0: tengok. Oh, enggak pernah dengar ya.
1: Kalau ganjal pernah saya tengok Kang.
0: Kalau di, kan ada istilah sambal ganja gitu kan. Pernah pernah dengar gitu, apa yang seperti itu juga. Udang-udang dengan bolimengnya sambal ganja.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu ya. Oke.
1: Okay.
0: Sambal apa lagi yang Cik Mat tahu?
1: Kalau sambal kelapa Kak Anggi, sambal durian Kak Anggi.
0: Sambal kelapa taruh asam sunti juga Cik Mat?
1: Taruh asam sunti Kak Anggi, sambal durian Kak Anggi.
0: Sambal durian.
1: Sambal sambal ini pun ada Kak Anggi, sambal tempe Kak Anggi.
0: Sambal tempe bagaimana caranya?
1: Macam-macam tempe Kak Anggi. Karena tempe dah agak-agak masam gitu Kak Anggi. Itu dibuat sambal juga Kak Anggi.
0: Pakai cabai juga, pakai bawang cabai juga.
1: Nah, kalau enggak pakai cabai namanya enggak pedas sambalnya.
0: Bukan pedas, bukan sambal ya.
1: Sambal namanya kan. Kalau itu kan tetap masuk dia Kak Anggi.
0: Iya, iya. Rasanya bagaimana Cik Mat?
1: Oh, enak Kak Anggi.
0: Itu
1: namanya
0: enggak
1: sambal asem katanya.
0: Asam rasanya ya, karena pakai-pakai asam sunti juga.
1: Kalau dia tempe itu asam, nggak usah pakai lagi, Kak Anggi. Kalau dia tempe itu kurang asam, ya pakai sedikit, tambahan.
0: Iya, itu diulek juga.
1: Diulek juga. Kadang ditumbuk, Kak Anggi, pakai lusung.
0: Oh, iya. biar dia lebih bagus, lebih halus biar atau lunak gimana?
1: Dia, Kang.
0: Biar kalau lunak.
1: Di blender nggak enak dia, Kang.
0: Oh, iyalah, udah kita pakai air jadinya kalau di blender kan?
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Kalau masuk blender udah lain lagi produknya kan?
0: Iya, betul. Ya.
1: Sambal duren gitu juga, Kang.
0: Sambal duren tapi nggak pakai asam kan?
1: Nggak pakai asam juga dia, Kang, karena durennya ada asam kan?
0: Gimana cara di pupuk bahan di? Ya,
1: tapi bawang juga, Kang. Cuma tahu serai-serai itu, Kang.
0: Ini semua sambal-sambal ini yang Cik Mat sebutkan tadi pakai serai juga, Cik Mat?
1: Yang mana?
0: Yang Cik Mat sebutkan tadi sambal-sambal beberapa macam tadi tetap pakai daun serai.
1: Pakai juga,
0: tetap pakai sedikit ya. Nah,
1: pakai sedikit ya wangi kan. Sambal udang itu dipotong-potong serainya, Kang.
0: Gitu. Enggak diulek ya.
1: Enggak diulek dan potong-potong halus.
0: Halus kan, gitu ya. Iya. Iya.
1: Karena gimana ulangan kalau dimakan kan ada renyah gitu kan.
0: Betul. Itu membuat lebih enaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Get Cik Mat sambal. Tadi Cik Mat sudah sebutkan sambal udeng, sambal tempe, sambal durian, sambal pulom.
1: Sambal-sambal.
0: Get Cik Mat, terima kasih Cik Mat.
1: Iya.
0: Pula lagu Cik Mat.
1: Lagu Cinta di Ujung Lidah, Kang.
0: Dari Sal.
1: Armawati
0: kan, ya? Cinta di ujung lidah.
1: Iya,
0: Lidahnya tak bertulang.
1: Tak bertulang, enggak sampai ke hati dia cintanya, Kang, kan? Cuma iya. Sampai di lidahnya aja.
0: Gacik Mat, salam nilai Cik Mat.
1: Salam untuk Kang Gi, sahabat keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Kak Diana, Kak Hayati, Bang apa? Panglima Suluh,
0: iya.
1: Kak Eli, Kak Diana,
0: iya.
1: Orang Pakistan juga jangan lupa dan
0: semua Kak Cik Mat.
1: Sama-sama
0: Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat di Lambaro di Liko Cik Mat. Halo, assalamualaikum. 886.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, ya Bid, sehat ya Bid. Sambal-sambalan masakan orang Aceh, sambal apa aja yang Yahbit tahu?
2: Oh, ada sambal ubi aja, sambal un ubi, sambal un putih, bungang putih.
0: Sambal jenis sambal-sambalan. Tadi kalau Cik Mat nyebutnya ada sambal udang. Kalau menurut Yahbit tahu apa yang Yahbit tahu sambal masakan orang Aceh?
2: Memang hai sambal kelapa nasi. Memang mano tema hai wang Aceh kanali sambal kon lagi orang Jawa kon banyak-banyak sambal sambal lado.
0: Apa yang Yabi tahu sambal orang Aceh? Kita enggak bicara yang
2: Nusantara. Sambal ini sambal pegaga.
0: Kiban sambal un pegaga.
2: Sambal un ubi.
0: Kiban Yahbit, yang Yahbit tahu sambal on pegaganya kiban cara ji pupu bahan ji bahan ji pu
2: dipotong kan halus-halus.
0: Apa yang dipotong halus-halus?
2: Apa itu uling? Itu camping.
0: Iya.
2: Bawang merah nahan di sirap benih.
0: Ada pakai daun pegaga?
2: Ada.
0: Iya, kalau sambal un pegaga masa enggak pakai.
2: Itu sambal itu sambal bulan puasa.
0: Terus
2: lain nasi sambal bungang putih mana.
0: Iya.
2: Rebus deh, belerebus tuh rebus uwan aja rebus sampai yang bawah kan rebus ya. Nanti kan batu jadi.
0: Iya, get ya Bid. Oke, terima kasih ya Bid. Apa lagunya nih?
2: Lagu-lagu bedak rebop lu, Berge.
0: Berge, ya get. Salam silakan.
2: Salam ke Kak Isi, selama yang matanya ada asal Kak
0: Isi.
2: Baru Kak Isi, Anna. Pergendang di asal.
0: Oke, ya Bid, ya mantap. Yang mantap.
2: Yang mantap. Kalau sanggi.
0: Iya.
2: Pak Amri, Pak Angga, Nurul, Kak Aci, Kak Rika, dan Bang Dedi.
0: Ke Mandum-Mandum ya, Bid ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Makasih ya, Bid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Yahbid kecil ya. Di likut Yahbid 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dik Anggi.
0: Pak Saptari, Bu Haba.
3: Apa gue wayo?
0: Oke, gimana cuaca Pak Saptari Aceh Jaya?
3: Oh, cerah.
0: Cerah uronyo. Don dengan Dipa di rumah pu Pak Lampu.
3: Di rumah.
0: Pak Saptari, ini mengenai sambai urang Aceh. Pupu yang rendepu Pak Saptari.
3: Sambai. Sambai.
0: Sambai un pegaga. Sambai pulong.
3: Undulur.
0: Sambai udeng kiban.
3: Sambai udeng. Sambai udeng boleh meudip.
0: Oh, boleh meudip. Banyak sambai un pegaga na boleh meng. Hana.
3: Hana ya.
0: Oke. Kat Pak Saptari, terima kasih Pak Saptari. Pu lagu Pak Saptari.
3: Lagu darah tangsi mendong.
0: Darah tangsi. Kita ganti yang lain aja nanti ya, terserah Anggi putar apa ya. Jangan itu aja, lagu kita banyak. Oke. Okay. Iya, silakan salamnya Pak Saptari.
3: Dalam ya di Ulia Galing.
0: Iya.
3: Baikam, Dawa Rufa, Mama, Papa Nijo Gerung. Gading Bidia Jaya.
0: Iya.
3: Kakek di Kuta, Kakek di Kuta Jantawa. Bisa ini Wela Aceh Barat.
0: Iya, ke Mandum-Mandum ya. Terima kasih Pak Saptari.
3: Untuk sentelam gede nurunnya mantap kali.
0: Enggak usah bilang mantap kali, enggak bisa.
3: Bisa juga.
0: Enggak usah dibilang mantap kalinya ya.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Gad, makasih Pak Saptari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Kak Ledro ya, Nak Cik Mat, ya Bin, Pak Saptari, Kak Eli bisa sabar dulu ya Kak Eli ya. Kita putar lagu dulu ya Kak Eli, nanti baru dihadirkan, diterima lagi ya Kak Eli ya. Baik Wareh, kita dengar 3 lagu dulu. Cik Mat pilihkan tadi dari Armawati ya, Cinta Bak Ujung Lidah. Kemudian nanti Bedak Sabohplu dari Berge. Atau nanti Anggi ganti ya Pak Yahbid. Pak Yahbid, kalau enggak bisa Bedak Sabohplu, kita ganti dari Berge juga nanti. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Kemudian nanti ada pilihan Pak Saptari dari Yakub Thailand.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Wareh lon, terima kasih wareh. Lebon lagu kali dadek ngawari ya. Mudah-mudahan kita terhibur Cik Mad, Yahbi dan Pak Saptari. Kita lanjut lagi ya wareh pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti sesudah kita ikuti Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh. Nanti kami akan menghadirkan seperti biasa di hari Minggu acara libur sekolah ya wareh ya. Baik, kita lanjut lagi 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
1: Warilun sayang Kak Eli. Kiban Kak Eli uronyo.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi keadaan sehat. Minasi
1: iya.
2: Kak Elina sehat walafiat.
1: Amin. Tengah bu Kak Eli.
2: Baru-baru dia jemur-jemur baju angin. Baru satu ronde ini.
1: Oh, baru satu ronde. Oh, banyak dia ya kalau ini ya. Kalau hari Minggu banyak borongan ya?
2: Banyak. Anak-anak kita kan untuk berdaya lagi kan.
1: Iya, betul.
2: Ya, tambahlah ini buat
1: iya.
2: Di rumah.
1: Makanya luar biasa mak-mak ya. Baik Kak Eli, jadi kita hibur sikit lah hati kita untuk kita nanti jangan lupa siap-siapkan sambai.
2: Sambal ya, sambal ganja yang Kak Ni kan sambal yang kebukaan sama
1: mudilnya. Itu loh Cik Mat gak tahu yang disebut sambal ganja. Biasa orang kan sambai udeng ya, asam udeng ya,
2: Karena lebih keren karena kalau urang galak jadi bukan sambal ganja.
1: Ganja
2: telom-lom Kak
1: Ni. Telom-lom
2: kar warga tamahnya.
1: Iya, iya.
2: Lagilah ada mano Kak Ni nak gebuh bare cik kan.
1: Nak
2: gebuh ungkut, ada mak ibu jong kan.
1: Iya.
2: Nurut selera Kak Ni.
1: Nurut selera, iya. Kalau
2: yang gede Kak Ni digongseng.
1: Apanya?
2: Udangnya.
1: Udangnya digongseng.
2: Ada juga direbus.
1: Iya.
2: Selera, kan?
1: Iya. Mana lebih enak kalau menurut Kak Eri digongseng atau direbus dia?
2: Digongseng karena dia lebih wangi.
1: Enggak terlalu mentah gitu ya?
2: Betul Kak Anggi.
1: Baik Kak Eri, jadi apa-apa aja nih yang Kak Eri tahu kalau dalam kehidupan dalam selera orang Aceh ini yang sambai-sambai ini?
2: Sambal bacan Kak Anggi.
1: Sambal bacan.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Jadi kan dari pekerjaan cik nak buat baru, ungkut cik Kak Anggi. Cuman beda aja dia pun ungkut masin Kak Anggi.
1: Ungkut masin. Selain ungkut masin, lanjut.
2: Nasi lah dong bubuh ulai kering tapi agak muka kerak baju.
1: Nasi
2: yang tak lagi ngar. Tapi juga dari ungkut masin di jinara Kak Anggi kan. Tabur lalu goreng, tabur tulung, tabur mandunya, lalu beli dan cok asur manteng. Tabur ubut-ubut ni, itu dapet dengan
1: Tapi
2: ubut si, bawang merah, tabur wasam si baju dan yang kan.
1: Ambil
2: terlalu wasam si, air baju si Kak Angin. Tumis, nah yang dibandu dengan on Kak Angin. Dia nak kasi ni, minyak idak pegang yang karame si urun yang selera kamu budaya lah Kak Angin.
1: Betul, ya.
2: Cuma mbak tak baliknya harus ubut-ubut ni, menyerah raya, kena lagak dengan Kak Angin.
1: Iya.
2: Macam menyamanya bawa awak kan betul bak menteri perkenan guru kaya yang Kak Anggi kan. Mak Bara pun. Ini kan bak lah komfor.
1: Iya. Itu kalau Mak Bara mangat lom ya.
2: Ada pun mangat lom Kak Anggi.
1: Iya. Jadi apa lagi Kak Eli selain itu?
2: Mesti selera tanya Kak Eli, mesti dia orang nak mengabu lagi yang kan. Botimonnya, botimon tahu, ataupun botimon medan kan. Botimon nantinya, dan tambah kan. Lagi yang cik, mesti dia capi uber, bawang merah, lagi yang banyak kan. Lagi yang tu kan, dah tek-tek berhalu-halu Kak Eli. Lalu dengan usin. Lalu pakai unula. Lalu mana pakai unula. Ini untuk selera makanan. Kadang-kadang lewat nama badan. Untuk tambah botimon yang Kak Anggi kan.
1: Bisa lebih selera ya.
2: Ya betul Kak Anggi.
1: Iya.
2: Betul maju tangan kan. Alian punya ada pegaknya di Cik Anggi dari pusat botomon yang muda. Tapi ini anak-anak temuan Aceh kan. punya wawah yang tomat Aceh, yang mudah-mudah kan.
1: Tomat Aceh, tomat yang keriting tuh ya.
2: Betul lagi, ya, ya, ya. Kan agak asam-asam
1: ya,
2: Medan,
1: kan? Betul, betul.
2: Tapi memang ada mat Aceh. Nanti lagi nanti aku buka pakai ubat cut dengan Kak Anggi. Pakai ubat le je, ni ada uang mangan kan. Jadi aku buka tapi ubat ki, bawang merah yang nak buka ungkut, nak buka baru Kak Anggi.
1: Iya.
2: Ada sama sambal tanya.
1: Betul ya,
2: sambal terasinya enggak umum Kak Angi kan.
1: Umum, ini kita bicara memang kuliner Acehnya gitu ya.
2: Ya betul Kak Angi.
1: Kalau ada juga yang ini ya, yang kelapa dengan apa?
2: Kuliner udeng nasi. Anak pakai ya. Udeng Kak Angi. Yang biasa aja kan uru-uru mbaknya, uru minggai Kak Angi. Uru 7, uru 10, uru 10, uru 10, uru 10, uru 10.
1: Iya. Karena rame-rame ya. Iya.
2: Boleh main agak mudah mendapat juga. Gokoh-gokoh bubur dengan Kak.
1: Iya, iya.
2: Bagi yang mesti selera. Yang cik memang anak baju pula. Yang baju yang lembu mata Kak Angin.
1: Iya.
2: Anak buku lah. Yang anak buku surat ini. Yang memang lagi ni daerah Haji Raya dengan Kak Angin.
1: Gitu ya.
2: Yang cik ikas awaknya.
1: Iya.
2: Amnya tadi mau kak biasa terjuk kak mangat, yang anak biasa, anak mangat lagi banyak lagi.
1: Iya, iya.
2: Banyak sama-sama.
1: Itu dia, makanya yang semua bisa diolah kayak Cik Mat bilang tadi, tempe ya, tempe ya, jangan dibuang gitu ya, daripada dibuang bisa diolah lagi.
2: Makanya gantung juga, nanggak kak Cik Mat
1: Iya.
2: Lihat
1: Kak Eli. Terima kasih Kak Eli.
2: Sama-sama.
1: Pula lagu Kak Eli.
2: Pula lagu Kak Anggi.
1: Lagu apa Kak Eli?
2: Dari ini aja Pak. Nadir Aceh aja, Cinta Dusta Kak Anggi.
1: Cinta Dusta Nadir Aceh.
2: Okay. Betul. Salam yang furia tu Kak Anggi. Semoga Kak Anggi sehat habis. Selamat berduka sampai selesai. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga
1: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Menanti ya. Dengan Kak Eli, Kak Eli ya. Sehat selalu Kak Eli.
2: Terima kasih Kak Eli. Untuk Yahbi dengan Mak Bi, semoga bu sehat di
1: udara. Iya.
2: Untuk Cik Mak dengan Cik Ni, selamat bergoyang-goyang di kursi goyang. Untuk Amir Mahmud, Rizkayana, untuk Nek Nda, Nalupa Cik dan Hayati di Korea.
1: Iya.
2: Untuk adik Danyo Nana di Impor ya. Untuk mandung-mandung yang tengah mendengar, semoga bu sehat-sehat mandung Kak.
1: Iya, mudah-mudahan sehat.
2: Semoga Abu Bagah pulih.
1: Amin. Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Eli di pagar air di Likud Kak Eli 886 7055 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Uti?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat Uti ya. Oke, okay, pasti insya Allah di rumah nih ya kan.
3: Berkepebak ya.
1: Iya. Baik Uti. Bagaimana Uti? Sambal orang Aceh nih, sambal masakan Aceh ya, tapi termasuk sambal-sambalnya nih yang khasnya.
3: Ya seperti dibilang Kak Edi tadi, ada sambal udang itu kan nama kerennya kan sambal ganja ya.
1: Iya, sambal ganja nama kerennya.
3: Itu memang pernah Uti makan, memang seger.
1: Seger kali ya.
3: Seger, iya. Jadi itu apa ya, pernah juga Uti makan itu kelapa, tapi bawang ditumis gitu. Agak berminyak gitu, itu juga dibilang sambal kelapa katanya.
1: Iya.
3: Gitu. Kalau yang lain, ya sepertinya sambal lado ya. Sambal lado di sini kan manis.
1: Kalau sambal lado itu sudah Nusantara udah, ya Uti ya.
3: Iya betul.
1: Iya.
3: Iya, cuman kok yang lain ya belum pernah lihat sih. Karena di sini Bu Anggi, sambal dengan apa namanya, aduh, apa sih yang urap itu kan dibilang sambal juga, sambai gitu kan.
1: Oh, itu ini pegaga. Pegaga
3: iya,
1: sampai
3: kan
1: pegaga.
3: Sambal itu pokoknya dua rupa tapi satu nama, cuman beda di ujungnya doang. Seperti misalnya sambai udeng, sambai pegaga itu kan udah beda apanya itu? kalau sampai pegaga memang kan daun-daun gitu.
1: Daun pegaga, yang kayak gitu. Bulan puasa sementara, itu.
3: Sementara kok di tempat lain nama sambal ya sambal gitu.
1: Iya.
3: Kok di sini kan yang urap pun dibilang sambal gitu. Jadi bingung juga kita yang mana yang sambal yang sebenarnya gitu Bu Andi.
1: Kalau urap ya urap Uti penyebutannya.
3: Tapi kok sambal pegaga itu kan bukan dari kok
1: maksud Uti gini. Maksud Uti gini, kalau cenderung sebenarnya sambal itu menggunakan cabai-cabian gitu ya, cabai lah gitu ya.
3: Tidak ada daun-daunan.
1: Tapi kalau di sini kita kan menyebutnya sambai un pegaga gitu kan, sambai gitu, udeng.
3: Iya, sambal belaca.
1: Ya, itu gitu, penyebutan kan? Khas dari masyarakat Aceh, orang betul. Aceh gitu kita di sini ya kan.
3: Iya betul.
1: Ada lagi yang jadinya, nanti dari kita, teri sampai teri asam sunti ada juga gitu.
3: Semua sambal soalnya gitu
1: iya,
3: kan.
1: Betul,
3: jadi kok kita enggak tahu
1: kita pikir cabai kebanyakan ya kan?
3: Itu iya betul. Iya, karena betul. Semua disebut sambal gitu kan.
1: Betul.
3: Sambal semua walaupun daun-daunan itu sambal juga gitu. Jadi kalau menurut Uti sih yang Uti tahu kalau yang namanya sambal itu sambal udang, gitu kan. Udah gitu ya sambal kelapa kayak gitu. Kalau yang lain memang belum pernah
1: belum tahu tuh ya.
3: Belum pernah makan, belum pernah tahu gitu
1: Bang. Iya. Uti. Makasih Uti.
3: Sama-sama.
1: Lagunya apa nih?
3: Masih sempat.
1: Kalau kita putarkan nanti di lewat pukul 11 atau enggak mau pilihkan lagu salam aja lah boleh.
3: Ya sudah, Uti ikutkan aja.
1: Ikutan aja ya.
3: Uti enggak minta.
1: Iya.
3: Uti salam aja untuk semuanya yang masih konsen konsen yang masih monitor di Cirebon sama semuanya. Uti mau siapa ini satu dua orang
1: boleh kan? Boleh silakan.
3: Idar juga di apa ya?
1: Lamlom.
3: Idar udah lama bang. Lamlom juga udah lama banget nggak pernah masuk. Tina Bato juga. Buat yang udah lama-lama nggak pernah masuk semoga masuk semuanya ya. Yang sudah masuk juga semuanya semuanya.
1: Kak Erna juga bagi udah lama nggak masuk ya.
3: Betul, semoga sehat selalu Kak Erna. Pokoknya buat yang udah lama nggak pernah masuk doa terbaik untuk kalian semuanya.
1: Semoga
3: buat Bu Anggi sampai bertugas sampai tuntas.
1: Amin. Terima kasih Uti ya.
3: Sehat badan murah
1: sehat
3: rezeki.
1: Sehat badan juga murah rezeki.
3: Amin ya Allah. Terima kasih Bu Anggi.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uti Taya di perbatasan ya. Baik Ware, kita dengar lagu saja ya Ware ya karena di pukul 10 nanti sesudah kami hadirkan Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh, kami akan menghadirkan seperti biasa acara libur sekolah. Ini Kak Eli, Cinta Dusta dari Nadir Aceh dan juga untuk Uti Taya ya, juga untuk Ware yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar hebat, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Akila Syahna Azasi, penyiar cilik yang akan menemani teman-teman dalam program kesayangan kita semua. Libur sekolah RI Pro 4 Banda Aceh di gelombang 88,6 MHz. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali, menyapa sahabat pendengar semuanya. Seperti biasa, selama satu jam ke depan kita akan belajar bermain, mendengarkan cerita seru, dan tentu saja menambahkan wawasan serta mendapatkan teman-teman baru. Teman-teman, saya ada satu pantun cerita ceria untuk RI Banda Aceh dan kita semua. Yuk, dengarkan dan jangan lupa bantu bilang cakep ya. Harum semerbak kopi sangar diminum santai di kota Banda. RRI Banda Aceh selalu didengar, media edukasi pemersatu bangsa. Elok nian tarian saman, penari kompak memikat hati. Selamat mendengarkan wahai teman, RRI Pro 4 Banda Aceh, Aceh selalu di hati. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di program Libur Sekolah RRI. Satu pantun lagi untuk Anda pendengar setia RRI. Manis rasanya si kue boy, hidangan khas di hari kenduri. Jangan kemana-mana wahai rakan kami, tetap setia bersama kami di RRI. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram, salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Muharram juga menjadi penanda datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan tahun yang baru. Biasanya kalau tahun baru Masehi, banyak orang yang membuat resolusi atau harapan baru. Nah, di tahun baru Islam ini, kita juga bisa membuat semangat baru untuk menjadi anak yang lebih baik, lebih rajin, lebih taat beribadah, lebih hormat kepada orang tua, dan lebih sayang kepada sesama. Karena saat ini juga sedang masa libur sekolah, tema kita hari ini adalah kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Pasti sahabat pendengar punya banyak kegiatan menarik selama liburan kan? Nah teman-teman, pagi ini Akila tidak sendirian. Loh, Akila ditemani oleh salah satu penyiar RRI yang baik hati, ceria, dan pastinya sudah tidak asing lagi bagi sahabat pendengar semua. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akila.
0: Apa kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah Kak Anggi baik dan sehat aja. Akila gimana, sehat kan?
0: Sehat.
1: Baik-baik aja kan?
0: Iya.
1: Salam kenal ya untuk Akila, kita baru pertama ketemu ya Akila ya.
0: Iya. Alhamdulillah, satu pantun khusus untuk Kak Anggi.
1: Oh iya?
0: Cakep ya.
1: Oh, oke deh, nanti Kak Anggi bilang cakep.
0: Pergi ke pasar membeli suasa.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar di masjid raya.
1: Cakep.
0: Kak Anggi penyiar yang gembira, siap menemani kita semua.
1: Oke deh, pasti siap Akila. Kita menemani teman-teman kita untuk hari ini ya kan?
0: Iya. Kak Anggi, bagaimana perasaannya menyambut tahun baru Islam tahun ini?
1: Senang sekali Akila, kita sebagai orang Islam pasti harus senang gitu ya dalam menyambut tahun baru tahun baru Islam. Artinya kita harus penuh merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita lalui kan gitu ya. Dan tentunya sebagai orang Islam kita harusnya memang gembira dengan hadirnya tahun baru Islam, ya kan? Akila iya. Senang juga kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan selama libur sekolah kegiatan apa yang paling seru menurut Kak Anggi?
1: Kalau untuk libur sekolah serunya itu kan bisa kumpul bersama orang tua, kemudian ada saudara-saudara kita, kakak atau adik, kita bisa sama-sama. Mungkin kalau gak pergi sama-sama keluar, bisa masak bersama kan gitu. Akila udah pandai masak belum?
0: Udah.
1: Udah, oh luar biasa.
0: Wah seru sekali ya Kak.
1: Iya.
0: Pastinya Kak Anggi sudah siap menemani sahabat pendengar dalam program libur sekolah hari ini kan?
1: Siap dong, udah nunggu nih. Kita mau apa nih ya? Kita nanti akan dengarkan cerita, dengarkan lagu kan gitu ya Akila ya.
0: Oke. Nah, Kak Anggi, hari ini kita juga kedatangan tamu spesial dan hebat dan inspiratif loh.
1: Oh iya? Siapa nih tamu kita hari ini?
0: Beliau adalah kakak yang aktif, kreatif, dan pastinya punya banyak pengalaman menarik untuk dibagikan kepada sahabat pendengar semuanya. Yuk langsung saja kita sapa.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum Kak Makila.
2: Waalaikumsalam Syahna.
0: Apa kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah hari ini kakak sehat, ceria dan semangat sekali.
0: Izin kakak-kakak, sebelum lanjut biar adil satu pantun untuk bintang tamu kita.
1: Oh, pantun lagi nih, alhamdulillah.
0: Wow, jangan lupa bilang cakep ya.
1: Iya, kita bilang Shana. Cakep.
0: Makan sirih di dalam nampan.
1: Cakep.
0: Kupas mangga di atas pendati.
1: Cakep.
0: Kak Makila datang membawa wawasan, bintang tamu hebat dan penuh inspirasi.
1: Wow, keren.
0: Boleh dong Kak Makil memperkenalkan diri kepada sahabat pendengar RI Pro 4 Banda Aceh.
2: Boleh Syahna. Halo sahabat pendengar, perkenalkan nama saya Ahsan Makila. Saya akrab dipanggil dengan nama Makila. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMP atau sekolah menengah pertama. Umur saya 12 tahun dan hobi saya menggambar.
0: Alhamdulillah.
1: Jago gambar nih.
0: Alhamdulillah ya, senang sekali ya Kak bisa hadir bersama kita pagi ini.
2: Senang sekali Syahna.
0: Baik sahabat pendengar, tema kita hari ini adalah kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Teman-teman, libur sekolah itu bukan berarti kita hanya bermain sepanjang hari ya. Liburan juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan banyak kegiatan positif. Misalnya mengaji Al-Quran, membaca buku cerita, membantu orang tua di rumah, mengikuti kegiatan masjid, bersedekah yang kepada yang membutuhkan, menghafal doa-doa pendek, bermain bersama teman dengan permainan yang bermanfaat, mengikuti lomba atau pelatihan yang menambah keterampilan. Nah, Kak Makilah, selama liburan sekolah, biasanya kegiatan apa yang paling sering dilakukan?
2: Ada banyak Syahna, tapi beberapa aja ya.
0: Oke.
2: Kalau di rumah, kakak sering menggambar. Ya, karena hobi kakak memang menggambar ya. Yang kedua, kakak juga sering bantu bunda masak. Seringnya sih masak nasi. Ya.
1: Gak angus kan masak nasinya?
2: Ya?
1: Gak angus kan masak nasinya?
2: Enggak dong, udah jago kan.
1: Oh, udah jago. Menggambar apa, Kila?
2: Random kak, kadang-kadang Makila tuh suka menggambar bunga, suka menggambar alam, kadang juga Makila buat karakter sendiri gitu.
1: Gak pakai contoh itu?
2: Kadang Makila kalau lagi buntu pengen ada inspirasi, Makila pakai contoh, tapi terkadang kalau udah muncul sendiri di otak, Makila gak pakai lagi.
1: Oke, keren.
0: Nah, kalau di bulan Muharram ini apakah ada kegiatan khusus yang Kak Makila ikuti?
2: Ada, yang Kak Makila ikuti adalah kegiatan kelas tahsin dan kahfis. Dan tahfiz.
1: Tahfiz.
2: Iya.
1: Kalau kahfiz memang diikuti.
2: Iya.
1: Jadi kelas tahsin, kelas tahfiz.
2: Iya.
0: Menurut Kak Anggi, kenapa kita perlu mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat?
1: Oh, sangat bagus kita mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena kita harus mencari sesuatu yang kita, kegiatan kita itu yang bermanfaat gini, supaya kita lebih banyak pengetahuannya, ya kan? Paling tidak kita lebih banyak pergaulan dengan teman yang memang bisa memberikan hal yang positif untuk kita. Kalau kita punya kegiatan positif seperti tadi, kita ibaratnya menabung dari kecil, menabung dengan berbagai pengetahuan. Insya Allah itu akan bermanfaat kapanpun dan dimanapun nanti. Yang akan ketika kita butuh, kita sudah ada pengalaman dan ilmu pastinya, ya kan?
0: Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol lebih seru lagi, Akila mau mengajak sahabat pendengar untuk mendengarkan cerita anak yang sangat menarik. Cerita ini merupakan karya dari Bunda Dayah, mentor public speaking Kahfiz Aceh. Judul ceritanya adalah Cimot si penjaga rumah. Pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi pada program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Cafe.

0: Jadi gue sih.
1: Teman-teman, mohon maaf karena ada kendali. Kendali dalam cerita tadi. Jadi kita ganti ceritanya dengan Tragedi Buaya Singkil.
2: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi pada program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh.
3: Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Tragedi Buaya Singkil. Ide cerita ditulis oleh Bunda Dayah dan naskah ditulis oleh Nashwa. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
4: Halo, saya Caca.
5: Halo, saya Sofi.
6: Halo, aku Konita.
7: Halo, aku Haifa.
8: Halo, saya Zafir.
3: Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk, kita simak.
9: Selamat mendengarkan.
3: Musim liburan tiba. Diva dan adiknya Arul sangat bahagia. Mereka ingat Abi Umi akan mengajak liburan ke rumah nenek di kampung Singkil.
5: Umi, kapan kita ke rumah nenek?
4: Iya, Arul sudah tak sabar nih.
10: Sabar ya, Abi masih kerja.
5: Ya, bisa batal liburan kita kalau Abi masih kerja.
4: Kita suruh Abi libur aja, Kak.
5: Hah, ide bagus, Rul. Kita tunggu Abi pulang ya. Umi, bantu bilang juga nanti ya.
10: Kalau Abi libur kerja, nanti kita dapat duitnya dari mana?
4: Minta sama nenek aja. Hihi.
5: Hush, nenek kan sudah tidak kerja lagi. Mana ada duit lagi?
4: Tapi Arul pernah lihat duit nenek banyak sekali. Waktu itu nenek baru panen hasil kebun, Kak.
8: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Tuh, Abi sudah pulang. Ayo bukakan pintu ya.
11: Siap, Umi.
4: Ayo, Kak, kita bilang ke Abi.
5: Ayo, cepat.
4: Abi, Abi.
5: Abi sudah pulang. Pasti capek kan, Abi?
8: Alhamdulillah, ini agak capek sedikit.
4: Biar Arul yang urut ya, Bi.
5: Diva yang bantuin bawa tas Abi ya.
10: Duh, Sali dan Salihahnya anak Abi ini. Asal jangan ada maunya ya.
4: Umi.
8: Masya Allah, enak sekali ya Arul urut Abi ya. Sering-sering ya. Terima kasih Diva sudah membantu Abi bawa tas.
5: Arul, ayo bilang.
4: Kak Diva saja ya.
8: Hayo, ada apa ini? Kok bisik-bisik begitu? Cerita aja sama Abi.
5: Hehe, Abi, kan kami sudah dapat rapot. Nilai Diva dan Arul juga bagus. Nah, kapan kita libur ke rumah nenek?
4: Tapi, kalau Abi kerja, kita tidak bisa liburan dong.
8: Diva dan Arul saja yang liburan.
11: Ya, Abi.
4: Abi, libur kerja sajalah. Ya, Abi?
5: Bisa kan, Abi?
8: Bisa nggak ya? Hihihi.
11: Abi.
8: Abi, sebenarnya sudah ambil cuti kerja.
11: Yeay, Alhamdulillah.
5: Kita pergi sekarang ya, Abi.
10: Eits, Abi baru saja pulang. Ajak Abi ke meja makan. Kita makan siang dulu ya.
8: Iya nih, Abi lapar sekali.
4: Tapi kapan liburannya, Abi?
8: Insya Allah kita akan berangkat esok setelah subuh ya. Sekarang ayo kita serbu masakan Umi.
3: Keesokan subuh,
0: Divas keluarga berangkat menuju kampung nenek. Perjalanan dari Banda Aceh menuju Singkil memakan waktu cukup lama. Dan akhirnya mereka sampai di kampung nenek pada malam hari.
9: Nenek!
12: Kalian udah sampai. Ayo masuk.
10: Nek, Arul lapar.
12: Oh, iya. Nenek udah masak makanan kesukaan Arul dan Diva. Ayo kita semua makan ya.
5: Terima kasih nenek sayang.
10: Esok kami main ke kebun ya nek.
12: Boleh.
10: Terus nanti kita main di dekat jembatan panjang ya nek.
12: Iya. Sekarang makan dulu ya.
0: Seperti janji nenek pada Arul dan Diva, mereka pergi ke kebun nenek keesokan paginya.
12: Ayo, siap-siap kita mau pergi.
5: Yeay, ayo. Nek, Arul, ayo cepat sedikit pakai sepatunya. Lihat tuh, Abi sudah menunggu di mobil.
10: Iya, sedikit lagi. Nah, sudah siap, ayo.
12: Oh ya, tapi ingat ya, kalau nanti main di dekat jembatan panjang, tidak boleh main ke rawa ya.
10: Kenapa? Tidak boleh, Nek. Kan bisa mandi di sana.
12: Di rawa itu banyak buaya.
5: Hah? Buaya?
12: Iya. Buaya itu salah satu hewan dengan gigitan dan rahang terkuat di bumi.
10: Wow, buaya tinggalnya di air ya, Nek?
12: Buaya itu dapat hidup di darat dan berbagai jenis lingkungan air seperti danau, air tawar, air asin, sungai, air payau, dan lain-lain.
5: Oh, begitu. Kalau makanannya apa, Nek?
12: Makanannya daging apa saja. Dan uniknya, buaya itu tidak bisa mengunyah karena rahang mereka tidak dapat bergerak ke samping. Sehingga mereka langsung menelan potongan daging yang robek akibat terkena gigitan rahang buaya yang kuat.
5: Ih, serem.
10: Arul, pengen lihat buaya, Nek. Tapi di mana ya?
5: Arul, bahaya loh.
10: Arul, belum pernah lihat buaya, Kak. Penasaran.
5: Sudahlah, kita jalan ke tempat yang lain saja, Nek. Diva takut.
12: Tenang. Ada konservasi buaya yang tempatnya aman. Kita dapat melihat buaya dalam jarak dekat. Tapi kita masih aman kok.
10: Ayo Nek, Arul tidak sabar lihat buaya.
0: Arul, Diva dan Nenek akhirnya sampai di tempat konservasi buaya.
12: Nah, kita sudah sampai. Meski di sini sudah aman, kalian harus tetap berhati-hati ya. Ingat, jangan mendekati rawa sendirian tanpa pengawasan. Kalian berdua harus saling menjaga ya.
11: Oke, siap.
10: Kak Diva, ayo kita lihat-lihat ke arah rawa di sana. Sepertinya tempatnya bagus untuk mengambil gambar. Arul dengar, di sana banyak ikan loh, Kak.
5: Tapi nenek sudah bilang jangan ke rawa-rawa tanpa pengawasan.
10: Tapi kan Kak Diva kakaknya Arul. Jadi Kak Diva dong yang mengawasi Arul.
5: Bukan seperti itu maksudnya Arul. Kalau kita ingin pergi ke sana, harus ada pengawasan orang yang lebih dewasa dari kita, Arul.
10: Ah, sudahlah. Biar Arul saja yang pergi melihatnya sendiri. Hah?
5: Aduh, Arul. Ya sudahlah. Terserah kamu saja.
0: Akhirnya Arul pun pergi meninggalkan Diva tanpa mendengarkan pesan dari nenek. Namun karena khawatir, Diva mengikuti Arul diam-diam tanpa sepengetahuan Arul. Dari kejauhan, nenek yang sedang duduk di balai bambu sambil mengawasi Diva dan Arul tanpa sadar tertidur lelap. Tak terasa hari mulai terik. Umi dan Abi pun datang untuk menjemput mereka.
4: Loh, Nek, nenek kok sendirian? Diva dan Arul di mana?
12: Astagfirullahalazim. Nenek ketiduran. Ya Allah, kemana mereka ya?
8: Ya sudah, biar Abi saja yang mencari mereka. Umi dan nenek kemas-kemas barang saja, karena hari sudah mulai terik.
4: Hati-hati ya Abi, jangan terlalu dekat dengan rawa-rawa.
12: Benar, di sini masih rawan sekali terhadap buaya.
8: Baiklah, insya Allah Abi akan berhati-hati.
4: Kalau sudah bertemu dengan Diva dan Arul, kabari Umi ya Bi.
8: Iya Umi, insya Allah.
0: Sementara itu, Diva yang masih mengikuti Arul dari belakang, kini ia telah kehilangan jejak Arul. Karena Arul begitu cepat, hingga membuat Diva kewalahan mengikutinya. Saat Diva berhenti, ia melihat seorang anak perempuan dan ayahnya yang sedang bermain layangan. Menghampiri ke arah Diva.
5: Ya ampun, Arul, cepat sekali sih jalannya. Seperti cita saja, kan aku jadi kewalahan mengikutinya. Aduh, langit sudah mulai mendung pula. Pasti nenek, Abi, dan Umi khawatir.
6: Seru sekali ya, Pak, main layangan di sekitar sini. Wah, ini senang banget deh.
9: Hahaha, Bapak ikut senang. Bagaimana kalau habis ini kita melihat-lihat buaya di dekat rawa sana?
6: Wah, asyik. Ayo, Pak, ayo. Laini udah gak sabar melihat buaya.
9: Hahaha, sabar, Laini. Kita ulur dulu layangannya ya.
6: Hehe, siap, Pak.
9: Ada apa, Laini?
6: Itu, Pak, ada anak perempuan sedang duduk sendirian tuh. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu deh, Pak. Bagaimana kalau kita samperin aja dia, Pak? Mana tahu dia butuh bantuan kita.
9: Wah, iya nak, benar sekali. Yuk, kita samperin aja.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
9: Kamu sedang apa nak di sini sendirian?
5: Saya sedang mencari adik saya, Pak. Tadi kami berencana untuk melihat buaya di rawa-rawa sana. Namun, saya tidak berani dan adik saya tetap kekeuh ingin melihat buaya itu. Saya mencoba mengikutinya, tapi saya ketinggalan jejaknya karena dia jalannya cepat banget.
9: Sama-sama.
5: Salam kenal ya, aku Diva.
6: Iya, salam kenal, aku Laini.
0: Tanpa berlama-lama, Diva, Laini, dan Ayah Laini pun bergegas menuju rawa-rawa itu untuk mencari Arul. Di tengah perjalanan menuju rawa tersebut, ternyata mereka bertemu dengan Abi Diva yang tengah mencari Diva dan Arul.
8: Diva,
5: itu Abi. Abi,
8: kamu dari mana saja nak? Umi dan nenek sangat khawatir.
5: Maafkan Diva, Abi. Tadi Diva mengikuti Arul diam-diam karena Arul ingin melihat buaya di rawa-rawa sana, Abi.
8: Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Sekarang Arul di mana nak?
5: Tadi saat Diva mengikuti Arul, Diva kehilangan jejak Arul, Bi. Soalnya Arul cepat sekali jalannya. Jadi Diva kewalahan. Untungnya ada Laini dan ayahnya yang mau bantu Diva mencari Arul.
9: Kalau begitu, langsung saja kita mencari Arul. Sepertinya langit juga sudah mendung.
8: Iya, ayo.
3: Sementara itu, Arul yang tengah sendirian menuju rawa-rawa tempat melihat buaya mulai khawatir karena ia melihat langit yang sudah mulai gelap. Pertanda sebentar lagi akan turun hujan.
9: Kak Diva mana ya? Arul, menyesal sekali tidak mendengarkan kata-kata Kak Diva. Waduh, itu apa ya? Kok air yang di rawa-rawa itu bergerak-gerak? Apa jangan-jangan itu ada buaya?

0: dan Ayah Laini sudah sampai di rawa-rawa tempat Arul melihat buaya. Tanpa berlama-lama, Abi langsung menarik Arul menjauh dari rawa tersebut.
1: Arul!
2: Abi! Oh, Arul takut, Bi. Buaya itu besar sekali.
3: Arul, kamu gak apa-apa kan?
2: Alhamdulillah, Kak. Arul tidak apa-apa.
4: Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Lain kali kamu jangan pergi sendiri ya. Rawa-rawa ini bukan tempat bermain anak. Maaf, rawa-rawa ini bukan tempat bermain anak-anak.
2: Maafkan Arul.
1: Tidak apa-apa Arul, ini menjadi pelajaran agar kamu kedepannya bisa lebih mendengarkan apa kata orang tua ya nak.

0: kasih Laini dan Bapak Laini sudah membantu Diva.
1: Sama-sama, Pak.
2: Nah, Arul, kamu harus lebih mendengarkan kata orang tua ya.

0: Hahaha, ayo, ayo kita pulang.
1: Nah, teman-teman, cerita ini mengajarkan bahwa tidak menaati nasihat orang tua dapat membahayakan diri kita sendiri. Larangan orang tua itu bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan bentuk kasih sayang kepada kita. Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Akilah Syahna Azasi dan Kak Anggi serta ditemani bintang tamu kita yang hebat, Kak Makilah. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita yang berjudul
1: tadi judulnya? Tragedi Buaya Singkil ya?
0: Iya. Bagaimana? Seru sekali kan ceritanya? Menurut Kak Makilah, apa bagian yang paling menarik dari cerita tadi?
2: Menurut Kak Makilah, yang paling menarik tadi ada anak yang hampir dimakan buaya ya, Syahna ya.
0: Iya.
2: Dia terjebak di kandang buaya dan hampir dimakan sama buaya. Benar nggak, Kak Anggi?
1: Betul, betul. Itu kenapa dia terjebak tadi? Karena dia karena rasa penasarannya gitu ya. Kemudian terpisah ya dari saudaranya gitu.
0: Wah, menarik sekali ya, Kak.
1: Iya, betul sekali. Terus
0: kalau menurut Kak Anggi, hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut?
1: Hikmahnya kita harus selalu mendengarkan apa yang diarahkan oleh orang tua gitu ya, supaya kemudian biar lebih ini apa, harus tetap waspada dimanapun kita berada gitu, jangan ceroboh.
0: Benar sekali Kak. Teman-teman pendengar, dari cerita tadi kita belajar bahwa kita harus mendengarkan orang tua. Kita tidak boleh bertindak sendirian. Kita
1: betul.
0: Harus patuh pada perkataan orang tua. Selama yang dikatakan baik untuk kita maupun orang lain.
1: Iya, benar sekali gitu Akilah. Oke, selanjutnya apa nih antara Akilah dan Nakilah? Ada biasanya ada kuis, ada enggak nih?
0: Adalah,
1: ada game-game gitu ya?
0: Ada.
1: Game. Ah, iya.
0: Nah, sahabat pendengar, sekarang kita lanjut lagi membahas tema kita yaitu kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Kak Makilah, kalau liburan sekolah seperti sekarang biasanya bangun pagi atau bangun siang nih?
2: Biasanya Kak Makilah bangun sekitar jam-jam 6 pagi gitu. Agak telat sih ya. Tapi ya lumayan pagi lah.
0: Hei, jujur sekali ya. Kalau Akilah sendiri sih berusaha tetap bangun pagi supaya bisa sholat subuh berjamaah dan membantu orang tua. Nah, Kak Anggi, apa saja kegiatan positif yang bisa dilakukan anak-anak selain liburan sekolah?
1: Dalam libur sekolah? Tadi apa? Ya pasti kalau anak-anak tetap bermain ya. Ya, kegiatan positif kalau betul tuh kalau kita bisa mengisi waktu. Kalau misalnya biasanya di hari-hari sekolah kita tidak bisa mengisi waktu dengan misalnya mengajinya ada terhambat, mungkin lebih banyak waktunya lebih banyak lagi untuk mengaji. Misalnya kalau dalam seminggu cuman 3 kali, upayakan dalam libur sekolah tuh tetap mengaji setiap harinya. Mengaji di rumah, pergi mengaji ke tempat pengajian, mendengar ceramah, kemudian juga kalau bermain pun bersama teman-teman, jangan kita hanya sibuk dengan main HP ya kan. Bermain di luar kan lebih menarik, lebih menyenangkan, seperti main engklek. Main apa lagi yang kalian tahu kalau main di luar?
0: Seperti main peta umpet ya.
1: Peta umpet, main gala. Nah, permainan-permainan itu membawa hal-hal positif tuh untuk menjaga kekompakan. Nah, gitu, harus diisi dengan yang kreatif.
0: Betul sekali. Teman-teman pendengar, kita bisa mengisi liburan dengan banyak kegiatan bermanfaat seperti membaca Al-Quran, menghafal doa sehari-hari, membantu ayah dan ibu, berolahraga, membaca buku, mengikuti kegiatan masjid, menjaga kebersihan rumah, bersilaturahim dengan keluarga.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, Kak Makilah, menurut Kakak mengapa kita harus tetap disiplin walaupun sedang libur sekolah?
2: Kalau menurut Kakak, disiplin itu kan gak pandang waktu dan tempat ya Kak Anggia.
1: Iya betul, dimanapun.
2: Jadi,
1: ya kan.
2: Terus disiplin itu juga mendorong kita kepada kemajuan dan kesuksesan. Betul. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita harus tetap disiplin. Mm-mm. Begitu.
0: Masya Allah, jawabannya keren sekali ya kak.
1: Keren.
0: Karena anak yang disiplin akan lebih mudah meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang sukses. Wah, tidak terasa obrolan kita semakin seru ya kak. Supaya suasana semakin semangat, bagaimana kalau kita dengarkan lagu anak-anak dulu Kak Anggi?
1: Boleh, kita dengar lagu dulu ya.
0: Baiklah.
1: Untuk menghibur teman-teman kita dengar lagu dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Selamat.

0: Okay, satu lagu aja dulu ya. Okay. Karena waktunya juga nanti gak cukup kalau lagunya banyak-banyak ya, Akila dan Akila. Okay, lanjut lagi Akila.
1: Kembali lagi bersama saya, Akila Syahna Azasi, dan Kak Anggi, serta Kak Makila dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga teman-teman masih setia bersama kami ya.
0: Iya.
1: Nah Kak Anggi, sekarang waktunya yang paling ditunggu-tunggu nih.
0: Apa tuh? Yaitu, tadi udah ada cerita, udah ada lagu, terus apa lagi?
1: Yaitu games cerdas ceria Muharram.
0: Oke, wow. Ada juga gamenya ya.
2: Nih Makila gak sabar banget nih.
1: Siap ya Kak Makila ya.
2: Siap.
0: Gamenya apa nih, berupa apa, pertanyaan atau permainan?
1: Pertanyaan.
0: Pertanyaan, oke silakan.
1: Pertama, pertanyaan pertama. Apa nama bulan pertama dalam kalender Hijriah? A. Ramadan, B. Muharram, C. Syawal.
2: Kak Makila yang jawab nih ya, jawaban ya.
0: Ya.
2: B. Muharram, benar enggak?
1: Benar.
0: Benar.
1: Pertanyaan kedua. Tahun baru Islam dihitung berdasarkan peristiwa apa? A. Kelahiran Nabi, B. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, C. Perang Badar.
2: Giliran Kak Anggi deh nih.
0: Gak usah lah, Makila aja.
2: Ayo dong Kak Anggi.
0: Apa?
2: Seru loh ini.
0: Ayo cepet.
2: Oke deh. Apa ya? B deh, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
1: Masya Allah, pintar sekali.
0: Benar.
2: Wah.
0: Itu
2: benar. Wah, benar lagi.
1: Pertanyaan ketiga, sebutkan satu kegiatan baik yang bisa dilakukan saat libur sekolah.
2: Apa ya?
0: Gak ada pilihan tuh.
2: Iya sih.
0: Itu bebas.
2: Kayaknya salah satunya membantu orang tua di rumah deh.
0: Terus lanjut.
2: Bener gak?
1: Wah, jawabannya luar biasa.
2: Membantu lagi.
0: Membantu orang tua.
2: Iya.
0: Ngapain tuh banget. Kira-kira bang?
2: Bisa memasak, membantu membersihkan rumah, membantu apalagi ya, banyak banget soalnya.
0: Kak Akila dan Akila, kalau baru bangun tidur itu tempat tidurnya siapa yang bersihin?
2: Sendiri.
0: Sendiri. Akila?
1: Sendiri.
0: Iya juga benar. Enggak bohong kan? Bukan karena Kak Anggi tanya di sini nih, menyebut dia sendiri, jangan-jangan mamanya, bundanya.
1: Kadang-kadang sih juga mama.
0: Iya,
1: setiap hari juga.
0: Iya, sebaiknya sebelum pergi ke sekolah, bangun tidur tempat tidurnya langsung dirapikan ya. Oke, luar biasa. Kak Nakila ya sudah menjawab pertanyaannya.
1: Kata Kak Makila dan sahabat pendengar semuanya hebat-hebat ya.
0: Hebat.
1: Nah sahabat pendengar, sebelum acara kita berakhir, Akila ingin meminta pesan spesial dari Kak Makila nih. Kak Makila, apa pesan untuk teman-teman yang sedang menikmati liburan sekolah dan menyambut tahun baru Islam?
2: Untuk sahabat pendengar, teruslah memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun baru Islam ini. Dan juga selamat berlibur, teruslah melakukan hal baik dan positif dalam tahun dan liburan ini.
0: Masya Allah. Luar biasa.
1: Luar biasa pesannya. Semoga teman-teman pendengar bisa memanfaatkan waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, tetap beribadah, membantu orang tua, menjaga kesehatan, dan menjadi anak yang membanggakan keluarga.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Kita juga berharap di tahun baru Islam ini menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Iya, semoga kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik. Terus apalagi?
1: Alhamdulillah tidak terasa satu jam kebersamaan
0: ya
1: kita.
0: Ya juga ya, udah hampir usai ini kebersamaan kita. Sudah hampir pukul 11. Kita tadi udah mendengarkan cerita, sudah mendengarkan lagu, sudah udah bermain game ya. Terus ini bakal pamit kita nih, Akila. Silakanlah kalau gitu ditutup.
1: Terima kasih kepada Kak Makila yang sudah hadir dan berbagi cerita seru pengalaman bersama kita hari ini.
2: Sama-sama Syahna, terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Terima kasih juga kepada Kak Anggi yang telah menemani siaran libur sekolah pada pagi ini.
0: Terima kasih kembali juga untuk Akila dan juga Makila ya.
2: Iya.
0: Ini panggil Akila apa Syahna sih? Namanya sebenarnya Nakila.
1: Akila.
2: Makila.
0: Makila.
2: Nama Makila Ahsan Makila, tapi akrab dipanggil Makila.
0: Makila. Mm-hmm. Oke, okay. Banyak ini ya. Ini namanya mirip-mirip, ada Akila, ada Makila. Oke. Okay.
1: Dan tentu saja terima kasih untuk seluruh sahabat pendengar yang selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh.
0: Iya.
1: Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menambah ilmu, semangat, dan inspirasi untuk mengisi liburan sekolah dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Nah, Akila hari ini punya beberapa pantun untuk siapa ya?
0: Untuk siapa? Untuk semuanya ya?
1: Iya.
0: Yang sedang mendengarkan ya? Iya. Apa lagi pantunnya nih?
1: Perahu berlayar ke Pulau W.
0: Cakep.
1: Membawa kenangan indah di hati.
0: Cakep.
1: Terima kasih rekan pendengar se-Aceh. Lain waktu kita akan berjumpa lagi.
0: Luar biasa.
1: Ada satu lagi nih. Burung merpati. Burung merpati terbang tinggi.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan jati.
2: Cakep.
1: Cukup sekian siaran kami hari ini. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi.
0: Oke, luar biasa. Amin.
1: Saya Akila Syahna Azasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selama siaran berlangsung, tetap dengarkan program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4 Banda Aceh. Gelombang 88,6 MHz. Akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program berikutnya yang tentu lebih seru, lebih ceria dan lebih inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

2010, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap

0: terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.
1: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Selamat siang Wari, terima kasih Wari masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Dan di kesempatan siang hari ini kami berharap Wari masih dalam suasana yang tetap menyenangkan, menikmati suasana siang ataupun juga yang sedang libur untuk hari ini ya, di hari Minggu 21 Juni 2026. Dan juga semoga tetap berpikiran positif, tetap bisa merasakan rasa bahagia, rasa syukur. Tentunya kalau kita bicara mengenai rasa syukur, itu merupakan salah satu sikap positif juga ya Wari ya. Sikap positif yang dapat memberi dampak besar dalam kehidupan seseorang, itulah dia rasa bersyukur. Rasa syukur ya. Orang yang mudah bersyukur itu cenderung lebih mampu menghargai apa yang dimilikinya. Baik itu dalam kondisi dia itu berkecukupan ataupun saat menghadapi keterbatasan. Nah, juga Warilun, kebiasaan bersyukur itu sering dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih baik. Salah satu ciri kepribadian orang yang sudah bersyukur, yang selalu bersyukur itu adalah dianya itu atau orang itu memiliki pandangan hidup yang positif. Nah, orang itu tidak terlalu fokus pada apa yang belum dia miliki. Seseorang yang selalu bersyukur memiliki pandangan sikap hidup yang positif, dan orang tersebut yang selalu bersyukur itu tentunya tidak dia terlalu fokus pada apa yang belum dimilikinya, tapi lebih menghargai hal-hal baik yang sudah ada dalam hidupnya. Nah, sikap itu bisa membuat seseorang yang selalu bersyukur itu lebih optimis dalam menghadapi berbagai tantangan, dan orang itu tidak mudah terjebak dalam perasaan iri, dalam perasaan dengki terhadap keberhasilan orang lain. Dia akan senang, akan bahagia melihat seseorang itu berhasil ya. Jadi kepribadian yang sering ditemukan pada orang mudah bersyukur adalah rendah hati dan senang berbagi. Nah, mudah-mudahan saja Ware, kita termasuk orang yang demikian ya. Rendah hati, senang berbagi, tidak iri, tidak dengki, dan menyadari bahwa keberhasilan yang kita raih, yang diraih itu tidak hanya berasal dari usaha pribadi kita, tapi juga ada berbagai dukungan di sana ya kan, seperti dukungan keluarga, dukungan teman-teman kita, dukungan orang yang disayangi maupun lingkungan sekitar. Nah, kesadaran tersebut mendorong seseorang itu untuk lebih menghargai orang lain serta menunjukkan empati kepada sesama, kepedulian terhadap sesama. Nah, seperti itu ya Wari ya. Mudah-mudahan saja Wari bahagia terus, dan di suasana siang hari ini tetap menjadi orang yang penuh rasa syukur.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan,

0: kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebet bebot bobotnya.
1: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Suasana siang Ware, masih saja kami temani dengan lagu-lagu pilihan dari Studio Pro 4 RRI Banda Aceh. Ya Ware, bahagia sekali untuk Anda mungkin ada yang memiliki anak-anak yang hobinya berolahraga. Sebagai informasi bisa memberikan apa satu informasi yang bagus mengenai ada di mana PSSI Aceh membuka pendaftaran festival sepak bola Piala Presiden U10 dan U12 ya. U12 tahun. Nah, Asosiasi Provinsi Asprov PSSI Aceh membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Nah, ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai tanggal 26 Juni 2026, Warihlun. Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazarudin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola ataupun SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Festival ini merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan PSSI Aceh. Dan juga pendaftaran SSB peserta dibuka mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Sementara pendaftaran pemain itu dilakukan secara daring melalui sistem informasi dan administrasi PSSI pada 20 hingga 25 Juni 2026. Nazarudin juga menjelaskan, Warihlun, festival mempertandingkan dua kelompok usia, yakni U10 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017 dan U12 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Selain itu, PSSI Aceh juga telah menjadwalkan pelaksanaan technical meeting dan rowing pada 25 Juni 2026 di Banda Aceh sebagai bagian dari persiapan sebelum pertandingan dimulai. Nah, jadi untuk technical meeting dan rowing ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta ya untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan kompetisi. Jadi diharapkan seluruh tim dapat mengikuti tahapan ini dengan baik. Nazarudin juga menambahkan bahwa PSSI Aceh berharap festival tersebut dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit persepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan.

0: Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

Selamat siang Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Aceh. Kami informasikan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin sudah mengambil waktu istirahat, selamat istirahat ya. Dan selanjutnya sambil kita menantikan untuk pelaksanaan sholat fardu zuhur nanti, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu salawat dan kasidah.

0: Selamat siang Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, khususnya juga untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat siang Warih yang terus bersama kami di Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Selamat istirahat untuk yang sedang istirahat. Selamat siang yang baru saja menunaikan sholat fardu zuhur. Semoga menemukan suasana yang lebih damai. Dan selanjutnya Warih, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta.

Abang Por ratusan penari perempuan dari berbagai kalangan dan usia menyatu dalam gerakan tari masal tradisional suku Toraja Pagelutua di pelataran alun-alun kota Rantepau Kabupaten Toraja Utara Jumat kemarin. Aksi budaya yang turut diikuti Ketua TPPKK Torut Damayanti Palimbong digelar sebagai pembuka dari seluruh rangkaian acara Toraya Magelu 2026. Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong menegaskan bahwa pagelaran tersebut telah resmi masuk ke dalam kalender event nasional 2026 sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kekayaan budaya lokal mendapat apresiasi tinggi di tingkat nasional. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meluncurkan kegiatan Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta atau AKPJ 2026 di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan berjenjang di tingkat kota dan kabupaten rencananya akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andrian Syah, mengatakan AKPJ merupakan kegiatan rutin tahunan yang bertujuan menggali potensi positif pemuda di Jakarta agar bisa menjadi pelopor perubahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Pok, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, jam 1 siang masih bareng Najority ya. Dan gimana Abang Po? Udah kelar makan siangnya? Nah, rebahan dulu dah ya, biar nasinya pada turun. Tapi jangan ngaso dulu, jangan rebahan. Jangan langsung tiduran ya. Ngaso dulu aja biar turun tuh nasi ya. Sembari kita ngobrol-ngobrol Abang Po gitu ya. Kan kalau ulang tahun Jakarta mah kan kita hafal ya tanggal 22 Juni ya Abang Po ya. Yang enggak hafal paling ulang tahun gubernurnya. Suka lupa. Tapi Mas Prom juga orang Gemini ya Abang Po. Dia Gemini, ulang tahunnya sama di bulan Juni. Nah, kalau kita ngomongin ulang tahun ya Abang Po nih, kan kita kalau ulang tahun sama tanggal lahir sendiri kita mah hafal. Sama keluarga sendiri nih, maksudnya keluarga inti ya. Keluarga satu rumah tuh kita hafal. Saudara mah hafal syukur, enggak ya udah enggak apa-apa. Karena kan jarang-jarang kontak-kontakan ya Abang Po. Tapi kalau misalnya emangnya suka kontak-kontakan sih, ya bagus kalau hafal ya Bang Po ya. Nah, selain ya orang terdekat di hidupnya Bang Po, ada kagak sih ya yang ulang tahunnya Abang Po catat, Abang Po tandain di kalender ya. Boleh dikasih tahu Abang Po ya, atau mungkin nandain kalender sendiri tanggal ulang tahun sendiri, selamat ulang tahun gitu. Atau gimana di kalendernya gitu ya. Boleh kasih tahu ya Bang Po ya di 08121124928. Sekarang kasih tahu Abang Po kalendernya, kalender yang sobek, yang sehari sobek, atau kalender meja yang kalau mau nyatet juga kecil-kecil tulisannya ya, atau kalender handphone dah sekarang Bang, enggak usah ribet-ribet. Sekarang kalender kan udah ada di handphone. Jadi enggak usah pakai kalender fisik ya. Boleh juga. Kalau Aisy masih ya di kalender kalender handphone ya Bang Po ya. Dia kan tahunan tuh otomatis dia ke-update. Ya udah, jadi enggak usah nyatet-nyatet lagi. Paling kalau ada yang baru itu nanti dia ke-update lagi. Begitu tuh Abang Po. Nanti Aye juga kasih tahu nih siapa-siapa aja yang masuk di kalendernya Aye. Cihilah. Boleh ya, sekalian Abang Po juga boleh ya diceritain di 0213504510 atau di 0812 1124 928.

0: Tiba uronyo kemotro keno inangon agam hajat tujuan japa silintu muda. Lintu yang genteng katruh keno umon tes hai tengkulun sayang insyaallah men izin Tuhan.
1: Pendengar, dalam adat pernikahan di Aceh, sering kita jumpai kegiatan saling berbalas pantun. Ya, kegiatan ini disebut semapa. Dalam prosesi semapa atau berbalas pantun ini, terjadi antara rombongan mempelai pria dan wanita berhadapan saling berbalas pantun. Disitulah terjadi perang mulut dengan bersaja kocak, lucu, indah didengar.
0: Yang inong janda, nacit yang ledum duda kena kemoja akhirkan, nacit yang tampan-tampan.
1: Namun, seiring perkembangan zaman, adat semapa sudah jarang kita jumpai dalam prosesi pernikahan di Aceh. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Tengku Yusdedi mengatakan, adat semapa masih dijumpai dalam prosesi pernikahan. Bahkan keberadaan semapa kini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Namun, dirinya tidak membantah jika sebahagian masyarakat enggan membubuhi semapa dalam prosesi pernikahan dikarenakan persoalan dana.
2: Sebenarnya kalau masalah semapa, kita bilang luntur, enggak juga. Bahkan hari ini sudah lumayan ketimbang yang lalu-lalu. Semapa hari ini, khususnya dari MAA, itu terus kita galakkan itu. Cuma keterbatasan masyarakat itu dalam hal dana peng, kita cari urus semapa, kata ya. Kata ini, padahal kalau keinginan antusiasnya cukup, cukup antusias. Bahkan kita lo semuanya jangan semapa, lo gede-gede jadi mu.
3: Beja kehalangan, bak kamu hati ni odungnya.
0: Iya.
1: Tengku Yusdedi menjelaskan, mahalnya tarif semapa membuat masyarakat berpikir dua kali dalam menghadirkan adat yang unik tersebut dalam pernikahan. Menurutnya, faktor minimnya sumber daya manusia yang mahir dalam melakukan semapa disinyalir menjadi penyebab tarif semapa melambung tinggi.
2: Sumber dayanya yang langka. Kalau minat masyarakat sekarang alhamdulillah lebih besar ya. Tapi keterbatasan mereka mungkin dari segi dana. Kenapa dari segi dana? Dikarenakan sumber daya semapa ini sangat minim. Jadi kan kamu naik sama grup jihdi. Tapi seandainya grup jihdi, nah mungkin bisa lebih murah ya.

0: Sulitnya mencari generasi penerus adat Sumapa mengakibatkan grup Sumapa semakin langka dijumpai. Menurut Yusdedi, berbalas pantun dalam Sumapa dibutuhkan kejeniusan dalam menghafal syair-syair. Tentu ini membuat generasi milenial enggan melanjutkan warisan nenek moyang Aceh tersebut.
1: Jadi menurut sumber saya, itu kita akui terbatas. Dikarenakan memang sulit, anak-anak sekarang pun kita lihat dalam hal segi. Karena ini membutuhkan kejeniusan untuk menghafal itu semua pantun-pantun itu. Jadi anak ini juga bila dayunya, karena umayah sembayang. Jadi akhirnya lah, kira-kira.
2: Cuma ayo kalau mereka mau ngeronyohin yang ngeragam, Pak Ulur Tuhan, Pak Jurna, Puan, apa?
3: Dia bayang kan, Bu.
2: Harapan yang nyawulur danyong, tebak agam ngeindang lu takut tinggal di luar.
3: Ya, betul.
0: Lebih lanjut, Ketua MAA mengatakan, Sumapa merupakan implementasi dari kehidupan masyarakat Aceh terdahulu. Masyarakat senang berbicara dengan majas personifikasi atau hiperbola, sehingga terkesan berseni. Menurut Tengku Yusdedi, keunikan dalam berbicara melalui pantun Sumapa, yakni orang yang mendengarnya tidak mudah tersinggung, meskipun kalimat yang diucapkan merupakan kalimat ejekan atau hinaan.
1: Daripada kehidupan masyarakat Aceh terdahulu, orang Acehnya lebih galak dia kalau berbicara itu dalam majas personifikasi, jadi galak dalam hiperbola, jadi pokoknya merangkai kata-kata yang indah. Anak galak berbicara langsung, jadi melalui Sumapa ini beliau tanyakan apakah Silito baru sudah faham tentang hukum mana wajib, hukum buka idang dan sebagainya. Tapi kalau kita tanyakan secara langsung kan bisa ada juga orang tersinggung.
0: Kendati sudah mulai langka, namun adat Sumapa masih terus dimunculkan dalam prosesi pernikahan tertentu di Aceh. Semoga ini dapat terus berlanjut dengan kehadiran generasi penerus Sumapa yang lebih modern lagi. Demikian feature budaya dengan judul Sumapa, produksi RRI Luxmawi. Saya Faisal Bahari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 FM Surabaya Jakarta, Pak Yuli di Bekasi. Ulang tahun yang saya masukin di kalender ada ini teman lama, teman sekolah. Itu pasti dimasukin ke kalender dan yang masih kontak-kontakan aja bang. Kalau nggak kontak-kontakan ya udahlah ya, masing-masing aja. Gitu karena pasti punya hidup masing-masing bang. Yang penting ulang tahun anak jangan lupa gitu aja. Gitu. Siap. Terima kasih buat Mpok Yuli. Ya kalau ayo gitu ya, memang ya Bang Po ya. Jadi kalau di kalender tuh ulang tahun siapa-siapa-siapa yang dimasukin kalender gitu ya. Kayak Mpok angkat ayo ada. Terus juga apa namanya teman-teman dulu tuh di kantor yang lama ada. Kantor yang di Cipete, kantor yang di Antasari ada. Kantor yang di Sumatera ada. Terus yang di radio pertama AI juga, yang di Tangerang juga masih ada beberapa gitu, yang ulang tahun masih AI catat gitu, yang masih kontek-kontekan juga, yang nggak kontek-kontekan mohon maaf nih kita sedikit api sih kita gitu sampai disimpan gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih, siapa-siapa aja yang Abang Po catat, Abang Po masukin di kalender ulang tahun-ulang tahunnya? Boleh telepon di 0213504510 atau di 08121124928 atau mungkin seingatnya aja dah, jadi nggak dicatat gitu ya. Kalendernya nggak kalender handphone, kalendernya kalender meja atau kalender kertas yang sekali robek atau kalender dinding yang satu lembarnya buat 2 bulan. Boleh ceritain tuh Abang Po gitu, karena sampai sekarang masih ada tuh yang begitu Abang Po. Kenalan aja, jadi dia masukinnya di kalender yang fisik ya, bukan kalender digital atau kalender handphone. Jadi ditulis gitu, siapa nih ulang tahun di bulan ini. Tapi dia inget gitu, dia nulis di kalender cuma buat nandain doang gitu. Ada sih sebagian yang dia taruh di kalender handphone biar nggak lupa, kan ada pengingatnya ya, ada bunyinya kalau di kalender handphone. Gitu. Nah kalau Abang Po gimana, boleh ceritain ya. Telepon boleh, WhatsApp juga boleh, SMS juga boleh nih. Dari tadi Ayah masih buka nih buat yang jalur SMS kalau mau SMS, karena mungkin ada yang gak bisa WhatsApp gitu ya. Boleh di SMS aja di 0812 11 24 928.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Hujan gerimis aja.
4: Memang mendung, musim hujan.

0: Rompot FM Surabaya, Jakarta. Bu Agung, waalaikumsalam. Mama Agung, apa namanya? Kalau saya mah tanggal lahir saudara kandung saya yang catet ya di buku harian katanya. Teman-teman sekolah dulu juga. Nah, begitu dah katanya. Kalau saya mah dicatat soalnya kadang lupa. Iya, gitu ya. Emang gitu Mama Agung ya sama Abang Po. Kenapa kita catat? Mau itu di kalender handphone atau kalender di buku kayak apa kayak di mana kayak yang kita bisa catat gitu ya. Karena kita suka lupaan ya. Lupanya kenapa? Lupa sama kehidupan sendiri. sama tagihan sama apa bekal anak ya biasanya nih buat empok ya po buat Mama Agung juga mungkin apa namanya sabanari mikirin bekal anak nih apa gitu ya sebelum ada MBG gitu kan terus juga besok masak apa bisa begitu ya siap deh terima kasih Mama Agung nih ada Bu Ayati sama Pak siapa namanya Pak Mukimin ya yang ngebel via WhatsApp coba kita angkat dulu ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum Bu Ayati, Pak Mukimin.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabar sehat ya?
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Ayati boleh punten dikecilin dulu suara radionya biar nggak double.
1: Iya.
0: Siap. Jadi dengeran dari handphone aja ya. Bu Ayati sama Pak Mukimin gimana nih? Aman di sono?
1: Panas sekali Bang Jujur.
0: Ya Allah, numpang dong nih jemur baju.
1: Iya kan
2: memang mau jemur baju.
1: Ini kan daerahnya juga panasan loh Bang Jujur.
0: Oh, gitu.
2: Terkenal panasan.
0: Oh, di sono juga panas.
1: Iya, ya, daerahnya memang panasan.
2: Namanya panasan.
0: Surakarta Solo kan ya?
1: Iya betul.
0: Panas juga ya sama kayak Surabaya
2: bandara,
0: ya.
2: Bandara panas namanya.
0: Iya iya iya.
1: Boyolali tapi daerahnya panasan Bang.
0: Oh iya iya siap siap. Bu Ayati, Pak Mukimin, ini kalau Bu Ayati sama Pak Mukimin suka nyatet atau nyimpen tanggal lahir ulang tahun orang nggak yang orang terdekat gitu ya selain keluarga.
1: Cukup diingat-ingat Bang Jus.
0: Oh diingat-ingat aja siapa misalnya?
1: Misalnya
2: temen itu ulang tahunnya hari lahirnya apa
1: ingatnya apa
2: tahun
1: berapa
2: gitu.
1: Kalau pada hari hanya itu
2: terus, ah besok kamu ulang tahun ya kan tahu aja gitu.
0: Siapa misalnya salah satu siapa yang Pak Mukimin buat itu
2: misalnya kan gitu.
0: Yang tanggal berapa teman. Bulan apa tanggal berapa
1: misalnya bulan
2: apa? Lima bulan apa
1: misalnya ulang tahun saya gitu kan Pak Mukimin selalu ingat-ingat gitu
2: ingat-ingat gitu
0: iya,
1: terus
0: iya.
1: Misalnya saudara keponakan
0: gitu sampai keponakan juga ya.
2: Iya.
0: Iya sih, juga si ponakan dunia, juga iya sih, ingat sekarang.
2: Ulang tahunnya hari apa, bulan berapa kan?
1: Misalnya 16 Januari gitu.
0: Oke, siap.
1: Kalau ulang tahunnya Januari Bang Jojo
2: tanggal 15 misalnya kan gitu.
1: Kalau ulang tahunnya Bang Jojo belum tahu ya.
0: Itu tadi disebutin tanggalnya barusan.
1: Juni Bang Jojo.
0: Iya. Sama Pak Mukimin tadi angkanya barusan disebutin terakhir tuh.
1: Oh iya. Tanggal 15 ya Bang Cucu.
0: Iya. Kemarin udah lewat. Selamat
1: ulang tahun ya Bang Cucu.
0: Iya, terima kasih Bu Ayati.
1: Ya, muka-muka Bang
2: rezeki.
0: Amin.
1: Semakin melambung tinggi.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Iya, Bang.
0: Siap.
1: Misalnya di Surakarta itu kan ada salah satu penyiar yang nyebutin ulang tahunnya gitu misalnya 28 Juni itu ya. Nanti kalau on air itu tanggal 27 itu ya.
2: Saya yang tahu ulang tahunnya gitu.
0: Oh kalau ayah mah ini aja rahasia aja gitu.
2: Ada yang tahu.
0: Siap. Siapa itu namanya? Kita enggak kenal.
1: Mas Lepi.
0: Lepi?
2: Lepi.
1: Pernah berarti interaksi sama Bang Cucu waktu
0: Leti
2: waktu itu siaran berjaringan itu kan Lepi itu.
0: Lepi, Levi, Leti.
1: Klepi. Namanya Rijal Falevi, Bang Jojo.
2: Hah? Rijal Falevi.
0: Rijal.
1: Rijal Falevi.
0: Oh, Rijal Pahlevi, Fahlevi.
1: Iya. Baru di Perempat Surakarta itu.
0: Walah, iya coba ntar ayo ingat-ingat lagi ya. Soalnya banyak banget nih.
1: Sama Bang Jojo satu kali itu.
2: Cari siaran jaringan itu loh.
0: Oh, oke. Okay. Iya, coba ntar ayo ingat-ingat lagi dah. Ya, jadi kalau Pak Mukimin sama Bu Ayati cuman diingat-ingat ya, tapi masih ingat beneran ya. Kayak saudara, iya, ponakan sama siapa diingat ya. Siap dah kalau gitu. Ya. Bu Ayati,
2: Pak Mukimin. Iya, tapi kan kalau dulu kalau masih orang tua kan di itu bacaan itu kan tahu.
0: Ya apa?
1: Bacaan.
0: Bacaan apa itu tuh? Apa tuh?
1: Untuk selamatan.
0: Selamatan. Oh, selamatan. Iya, iya.
1: Iya, selamatan.
2: Kalau orang kampung kan namanya bacaan, orang Jawa sini kan bacaan.
1: Bikin nasi urap
2: itu. Nasi urap sama telur. Itu terus kecil-kecil anak kecil-kecil diundang gitu.
0: Jadi
1: ya misalnya Pak.
0: Iya. Jadi kayak iya, makan-makan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi ya jadi, dari situlah bisa ingat ya.
1: Iya, mesti ingat.
2: Jadi ingat.
0: Oh. Iya, siap-siap. Tapi bagus lah kalau itu berarti Pak Mukime sama Bu Ayati memorinya tuh masih masih bagus gitu buat ingetan nih gitu. Tuh,
2: ya, lumayan lah.
1: Lumayan tapi sedikit-sedikit yang lupa.
0: Iya. Boten nopo-nopo.
1: Tapi kalau di Perempat Jakarta ini sekarang saya sudah tahu ada dua yang ulang tahun bulannya itu ya tambah satu ini Bang Jojo ini.
0: Emang siapa? Salah itu siapa?
1: Yang dua, yang satu itu kayaknya Bang Wawan ya, Bang Jojo ya.
0: Apa?
1: Itu kalau enggak salah Februari itu.
0: Oh. Iya kayaknya saya juga lupa.
1: Iya kan pernah ada yang ngucapin selamat ulang tahun lah. Yang ngucapin selamat ulang tahun itu kan bulannya Februari gitu. Oh berarti bulan Februari kan gitu.
0: Tapi kalau di RRI Jakarta nih di lantai 6 nih yang bulan Juni tuh banyak. Yang bintangnya iya, Gemini tuh banyak.
2: Banyak yang bulan kuning.
1: Berarti iya. Ada Mpok siapa itu Mpok Nova atau Mpok Tiara gitu.
0: Oh enggak, kalau kita di lantai 6
2: lama enggak siaran
0: gitu. Oh itu lagi ada ini apa namanya lagi pemeriksaan gitu, lagi check up. Mudah-mudahan sembuh ya, mudah-mudahan lancar ya.
1: Bisa bersiaran.
0: Amin. Siap deh kalau gitu Pak Mukimin Bu Ayati.
2: Buat numpak kok.
1: Ada
2: lama,
1: 2 minggu.
0: Oh iya lagi ada ngurus check up dah. Kita doain aja ya biar lancar. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Hayat, Pak Mukimin Bu Ayati ceritanya. Iya, mau kebalik kita. Sehat-sehat ya.
1: Iya,
0: Pak
1: juga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Iya, Assalamualaikum Bu Ayati, Pak Mukimin. Ini kalau Pak Mukimin Bu Ayati nih, wah ini mantep sih. Jadi memori masih inget nih Abang Pony. Waduh, kalau Aye jangan ditanya, udah suka lupa. Bahkan nih tanggalnya sama nih ponakan angkat Aye. Ini kan dari kakak angkat Aye nih di radio yang pertama tuh, yang Tangerang. Dia kan udah jadi kakak angkat gitu ya. Tanggalnya sama, cuman beda waktu aja. Di Indonesia udah 15 Juni, tapi di sono masih 14 Juni. Kan kita bingung juga ya. Jadi Aye juga nggak ngapalin gitu ya. Gitu. Apa namanya kemarin juga kaget gitu. Pas kakak angkat Aye WA, "Dek, lu birthday today," gitu kan. "Oh iya gitu. Oh iya anak lu juga ya," gituin kan. Kan sama-sama tuh sama si junior gitu. Abangnya itu kemarin tanggal 27 Mei gitu. Ya Aye suka lupa. Kalau emaknya gitu ya, ini kakak angkat Aye, Aye masih ingat tanggal 26 Juni nanti gitu. Tapi kagak tahu nape kalau Aye nih Abang Poni percaya kagak percaya Gemini, tapi ketemunya sama Cancer melulu. Kakak angkat Aye, terus juga nya Aye Cancer, terus juga teman Aye di Sumatera Cancer juga tanggal 1 Juli. Terus juga Mpok Tiara Cancer juga. Pokoknya banyak banget cancer, heran ya. Sama teman ayah yang di Gatot Subroto, dia juga cancer gitu ya. Jadi ngomong zodiak gitu ya. Ini ada Bang Riki nih, kalau ayah sih cukup orang terdekat aja Bang, yang di save atau juga dicatat di kalender gitu, buat mengingat aja. Kalau udah gak terlalu dekat, hapus deh. Bisa begitu ya. Iya, siap. Tapi kalau ayah apa namanya, minusnya Bang Po, kan kalau dibikin kalender ya, dimasukin di kalender handphone, itu waktunya ayah bikin jam 00. Kan enggak ada bunyinya. Pas kita tidur, ya udah enggak ada bunyinya. Bunyi tapi enggak dengar gitu. Pas besok paginya itu notifikasi udah hilang. Jadi makanya kita lupa. Percuma kita catat di handphone, ya enggak?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kadin, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Mina wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Priete jam 14.
1: Abang Gua dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi atau UPK PBB Setu Babakan menyelenggarakan Gebiar Seni Budaya Setu Babakan 2026 Sabtu kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Debi Novita Adriani, menjelaskan kegiatan ini menjadi ruang perayaan budaya yang menghadirkan beragam kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner, hingga pertunjukan kolaboratif yang mengangkat seni-seni Betawi yang jarang ditampilkan. Ia juga menambahkan sepanjang acara pengunjung disuguhkan berbagai pertunjukan khas Betawi mulai dari ondel-ondel dinamis, tanjidor, musik gambang gromong, tari Betawi hingga sahibul hikayat yang menjadi warisan tradisi tutur masyarakat Betawi. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juri Tia dan masih nanya ini kalau Abang Po selain hafal sama ulang tahun sendiri sama anak mungkin pasangan gitu ya. Biar hafal lagi Abang Po ada enggak nyatet ya tanggal lahir orang lain di handphone-nya Abang Po atau di kalendernya Abang Po deh ya. Entah itu saudara ya, saudara maksudnya yang enggak serumah ya. Kayak sepupu, ponakan, kayak gitu-gitu. Abang Po ini enggak catatnya Abang Po tuh ya. Yeah. Boleh di ceritain Abang Po ya di 08121124928. Mau nelpon juga boleh ya, mau ngebel udah dibuka dari tadi nih Abang Po ya di 02135045510 atau di 08121124928 ya. Kalau itu ada lagi tuh Abang Po, nggak perlu catat tapi hafal nomor ulang tahunnya. apa namanya, karena deket-deketan tanggalnya ya, kayak misalnya Oma Aye ya, almarhumah itu deket tanggalnya, dia 12 Aye tanggal 15 gitu. Apa namanya, saudara gitu ya yang Aye nggak catat ya itu orang di rumah, kayak adik Aye hafal tanggalnya itu, jadi nggak perlu catat. Terus juga nya hafal, babe juga hafal tuh Abang Po ya. Masa orang keluarga sendiri kagak hafal ya, apa namanya, yang udah duluan juga, ada yang udah duluan juga udah masih hafal. Itu dia 5 Januari, 5 Mei, 11 Februari. Terus nya Aye 12 Juli bulan depan ya. Si babe 9 Agustus. Gitu Abang Po hafal. Nah, kalau Abang Po ada kagak nih nyatet tanggal lahir orang ya, entah itu teman, bestie mungkin nih atau siapa gitu ya, di kalendernya. Kalender handphone mungkin atau kalender fisik ya, kalender meja, kalender dinding yang dirobek atau kalender yang gulung tuh, yang gambaran gitu ya. Itu boleh diceritain juga di 08121124928 atau di 02135045410.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI UDA diversi

tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Rompot FM Surabaya Jakarta. Abang Mpo, ini Pak Mahrum di Parung ya. Benar gak sih? Benar. Katanya kalau yang Pak Mahrum ingat tuh cucunya namanya si Asmi ya. Apa namanya? Itu dia tanggal 29 ya, bulan 2. Siap. Jadi paling hafal ya Pak Mahrum ya. Tapi sama ulang tahun sendiri hafal ya Pak. Jangan sampai kagak, lupa ntar yang ada. Karena itu ya apa namanya, satu-satu si Asmi ini bisa dibilang 4 tahun sekali kalau bisa dirayain Abang Po, orang tanggal 29 bulan 2. Kalian kan apa namanya, Februari kan enggak selalu tanggal 29. Tanggal 28 kadang ya. Siap. Terima kasih buat Pak Mahrum ceritanya. Terus juga Mpok Rose di Pasar Minggu. Yang saya catat Bang, itu teman-teman di grup sekolah ya. Apa namanya, kan di sekolah tuh pasti punya grup ya, mama-mama atau bunda-bunda ya Bang Po ya. Nah itu Mpok Rose kayak gitu. Terus ada grup apa nih, oh grup pengajian ada. Jadi semuanya dimasukin catatan. Rajin banget nih. Siap. Terima kasih Mpok Rose ceritanya ya. Terus juga ini ada Mbak Dewi di Palmerah. Kalau untuk nyatet ulang tahun paling orang terdekat aja Bang ya. Temen, bestie, kayak gitu-gitu aja sih Bang. Request dong. Oke, kita lihat lagunya dulu ada atau enggak ya, Po. Pengen denger, oh dia pengen lagu Betawi. Oh boleh, boleh. Kalau lagu Betawi boleh dah ya. Kita naikin ya, karena menyambut besok ulang tahun Jakarta. Gitu. Pak Karim di Pejaten. Absen nyimak, siap. Waduh, Pak Karim udah lama ya kayaknya enggak WhatsApp ya. Terima kasih Pak Karim ya. Apa namanya, untuk atensinya, sehat-sehat ya buat Pak Karim ya. Untuk aktivitasnya di hari ini. Katanya Mpok Dewi, ini lanjut yang Mpok Dewi ya. Katanya mau request lagu Betawi apa aja yang enak di soal Jakarta. Siap. Kita siapa ya? Kita pilihin ini aja dah ya, buatnya Mpok Dewi ya, lagu dari abang kita. Abang siapa ya? Bang Bangtut? Bukan. Ini dari Bang Kojek, Abang Po. Apa namanya, kita siapin dulu lagunya, tapi ntar didengerin ya Po. Lagunya dari Bang Kojek Rap Betawi. Apa namanya, teman kita. Nih kita siapin yang apa sih namanya tuh, Mars Jakarta. Mana sih judul lagunya? Ya Allah, Mars Betawi. Abis ini ya Po, sabar ya, didengerin ya Mpok Dewi ya. Siap dah. Jadi buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Selain keluarga gitu ya, keluarga inti gitu, siapa nih yang Abang Po catet tanggal ulang tahun nih di kalender ya? Mau kalender handphone kek, mau kalender fisik kek, mau kalender apapun itu boleh diceritain Abang Po. Atau cuman diingat-ingat aja ya, dan selalu pas tanggalnya di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Pemata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan Ayu Joritia ya. Di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini ya, Bang Po. Di Minggu 21 Juni 2026. Besok ulang tahun Jakarta ya. Karena besok ulang tahun Jakarta ini di menit-menit terakhir, Ayu mau pakai ini ya. Lagunya Bang Kojek lagi deh. Yang kekinian lah, Bang Po ya. Kita menggambarkan Jakarta menuju kota global, Bang Po. Yang apa? Ondel-ondel, Mars Betawi lagi dah. Ondel-ondel. Mana nih ondel-ondel? Kata dia udah deh ondel-ondel ade. Mana sih? Ya Allah, tulisan kecil banget ini. Ini kagak bisa digedein apa tulisan ini komputernya. Kecil banget kalau buat AI. Padahal hurufnya kapital semua, Bang Po, ya. Nah, ini kita mau ini ah, kita sembari ngobrol ya, Bang Po, ya. Ondel-ondel, ya. Nah, kalau kita ngomongin soal tanggal lahir, Bang Po, ya, tanggal lahir yang dicatat gitu ya. Tanggal lahir kerabat, tanggal lahir saudara gitu. Siapapun itu, Bang Po, ya. Nyata tanggal lahir kerabat itu bisa dibilang bisa memperkuat ikatan emosional lah, Bang Po. Yeah. Jadi ngegampangin perencanaan acara, misalnya mau ngasih kado atau mau apa gitu ya. Dan ada yang ngebel tiba-tiba. Ada Pak Herman Ganesa nih yang nelpon ya. Kita angkat dulu dah ya. Halo, assalamualaikum, perempat, Pak Herman.
1: Halo Bang Jojo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Herman, gimana kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah kabar sehat Bang Jojo, kabar Bang Jojo gimana kabarnya?
0: Sehat dong, sehat, seger, bugar, masih rajin menabung.
1: Ya jadi seger gitu ya.
0: Kenapa? Nah,
1: masih tanggal muda jadi seger gitu.
0: Iya, mau tanggal muda, tanggal tua mah kita selalu seger. Disegar-segerin. Pak Herman, gimana nih? Kalau Pak Herman, siapa nih yang Pak Herman catat tanggal ulang tahunnya?
1: Kalau saya mah yang catat ulang tahun itu ponakan Bang Jojo.
0: Oh, ponakan yang mana nih? Ponakan ada berapa?
1: Ponakannya kan saya ada dua.
0: Dua-duanya dicatat?
1: Ya, anak. Terus punya anak lagi gitu.
0: Oh, anak ponakan.
1: Anak ponakan.
0: Kenapa anak ponakan yang dicatat bukan ponakannya?
1: Ya kan, ya ini sama aja juga ponakan saya Bang Jojo.
0: Iya, iya.
1: Punya anak cewek. Dia punya anak lagi, tapi cowok anaknya Bang Jojo, cowok.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi ponakannya catet sama anaknya ponakan juga catet gitu, yang cowok itu.
1: Iya,
0: oh,
1: iya
0: makanya itu. Oh. Namanya cucu dong.
1: Ya, iya gak sih? Ponakan. Jadi saya punya ponakan cewek gitu. Cewek itu anak gitu Bang Jojo.
0: Iya, cucu dong berarti hitungannya, iya gak sih?
1: Iya, cucu. Oh.
0: Iya kita juga keder. Sama kemarin juga kita keder. Ini anaknya siapa? Jadi apa sepupunya Ayi ditanya sama orang, dia ngegendong ponakan Ayi gitu kan. Ditanya, "Ini anaknya siapa?" "Oh, ini anaknya sepupu." Gitu. Jadi bingung mau bilangnya apa. Gitu. Siap. Ya. Jadi manggilnya apa kalau cucu ponakan ke Pak Herman?
1: Ya panggilnya Mamang gitu.
0: Oh. Enggak engkong gitu.
1: Hah?
0: Enggak engkong manggilnya.
1: Ah, saya masih muda dong enggak mau sebut engkong.
0: Iya.
1: Power tebak iya lagu ketongkat.
0: Iya. Ayah juga, ayah manggilnya gak mau, panggilnya uncle aja. Udah, ya kita pakai bahasa Indonesia aja, pakai bule-bulean deh. Uncle, auntie gitu, kalau mau manggil siapa. Gituin sama mama, bapaknya.
1: Ya, kalau aman, aman.
0: Iya, kalau temen, kalau temen gak ada yang dicatat nih, Pak Herman ulang tahunnya.
1: Temen ya nggak diingetin aja gitu.
0: Oh, temen inget aja ya.
1: Ya tanggal lahir saya juga catat, tanggal lahir
0: saya
1: juga catat. Iya, ada.
0: Padahal tanggal lahir sendiri ya, suka lupa ya.
1: Ya, tapi ingat saya tanggal lahir
0: sendiri. Iya, iya.
1: Ya, saya sendiri gitu, enggak.
0: Iya.
1: Gabung sama iya, sama bapak gitu, udah sendiri saya bisa gitu.
0: Oh, iya, enggak apa-apa. Siap, siap, Pak Herman. Terima kasih ya Pak Herman yang ceritanya ya.
1: Sama Bang Jojo.
0: Iya, sehat Pak Herman.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Herman udah turun, ini kita naikin yang di 021 ya Bang Po ya. Halo Prof, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, baik. Ini namanya siapa ya? Bang Mardi.
1: Bang Wardi.
0: Iya. Gimana Bang Wardi, Pontianak aman?
1: Aman, bila cerah juga nih Bang, panas.
0: Iya, alhamdulillah dah deh. Nggak kemana-mana nih hari Minggu?
1: Nggak kemana-mana, di rumah aja nih Bang.
0: Nggak apa-apa. Belum ada jawaban nih, belum ada apa namanya yang nendak, apa namanya, keyboard.
1: Oh, belum ada job keyboard nih, belum ada yang manggil.
0: Insya Allah dah, besok dah ya, nanti ya ada ya. Minggu depan dah siap.
1: Semoga aja Bang, amin, makasih doanya.
0: Ya, amin. Apa namanya ya, Bang Wardi suka ngingetin tanggal lahir orang nggak? Atau ulang tahun kerabat gitu?
1: Ulang tahun tetangga, karena kan saya suka ingetin juga Bang, kemarin. Waktu ulang tahun ini, ponakan saya kemarin. Tanggal ini, 10 Juni kemarin. Oh, ikut Bang Wardi inget ya katanya.
0: 10 Juni? Walah.
1: Ulang saya.
0: Iya.
1: Selamat tahun ya, Dek. Saya bilang semoga panjang umur.
0: Iya.
1: Kok mau inget? Ya dong lah.
0: Ponakannya ada berapa Bang Wardi?
1: Ya, enggak banyak sih Bang. Ada perempuan, enggak kan 5. Laki-laki berapa ya? Ponakannya udah kecil-kecil semua sih Bang.
0: Masih kecil-kecil. Enggak apa-apa. Nah,
1: yang kemarin perempuan cuma satu udah nikah kemarin tuh ya. Juni kemarin tuh.
0: Oh, ponakan aja juga dari adik aja satu, masih bayi. Ponakan ponakan dari sepupu-sepupu juga masih bocil-bocil.
1: Kan saya kemarin satu udah nikah yang 10 Juni kemarin. Nyalain kecil semua Bang.
0: Enggak apa-apa. Jadi kan ada apa namanya, hiburan juga. Punya ponakan punya ponakan bayi, punya ponakan anak kecil, jadi hiburan loh.
1: Jadi hiburan, jadi rame.
0: Betul. Siap. Tapi selain keluarga, itu kan keluarga ya. Kalau orang kayak tadi tetangga itu gimana nih Bang Wardi, apalin tanggal ulang tahun nih?
1: Kalau tetangga saya enggak hafal, keponakan sama ini, sama teman sendiri yang ini kemarin udah apa juga ulang tahunnya.
0: Juni juga.
1: Kadang-kadang saya lupa. Kalau dia teman itu teman enggak ingat, saya ingetin biasa.
0: Di Bang Wardi ini ya, apa namanya, calling ya, diingetin ya, ulang tahun nih
1: gitu diingetin, ya. Karena jangan lupa ya ini ini ya, jangan lupa kok kamu tahu katanya tempat saya aja lupa katanya.
0: iya biasa gitu, apa namanya, suka lupa mungkin, karena udah sibuk
1: ya. Sibuk makanya dia lupa ingetin
0: ya. Iya benar siap.
1: Alhamdulillah
0: ya, tapi tergolong ini juga sama kayak tadi Pak Muki Imin sama Bu Hayati nih, apa Bang Wardi ingetannya masih apa namanya, masih aman ya, gitu.
1: Masih aman.
0: Iya, mana kita suka lupa. Iya.
1: Lupa juga ya.
0: Kita mah suka lupa anaknya gitu. Siap dah kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih Bang Wardi buat ceritanya.
1: Terima kasih
0: Bang Jojo, sehat selalu. Sehat-sehat Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suka ini ya Bang Po ya, suka gimana kita sama NP kita, iri ya, yang ingetannya masih bagus. Lah kita dulu, zaman dulu nih, kita masih bisa hafal nomor apa namanya, hafal sama nomor telepon orang. Kalau sekarang kita suka lupa. Jadi apa-apa tuh kudu di simpen Abang Po ya, sama instruksi-instruksi gitu ya. apa namanya, kalau pakai alat ini kalau bisa kakinya kebuka, jangan terlalu buka-buka banget ya, ntar alat masuk. Kalau megang alat ini tangannya jangan dilurusin, takutnya nanti keseleo atau apa begitu. Ayo ini air rekam abang po, biar apa namanya kitanya inget gitu. Tuh, soalnya suka lupa sekarang apa-apa itu abang po ya. Tapi kalau soal bayar kos sih alhamdulillah sampai sekarang enggak ya. Sama tagihan-tagihan sih gitu. Abang po juga enggak ya, jangan ya. Gitu deh. Ini ada Bu Tami yang ngebel di WhatsApp, kita angkat dulu deh. Ya daripada mabur Bu Taminya ngambek. Halo, assalamualaikum Bu Tami. Iya. Sehat Bu Tami, gimana, aman di Depok?
1: Alhamdulillah, mana agak mendung-mendung.
0: Waduh, agak mendung-mendung Bu Tami, tapi walaupun mendung boleh nggak dikecilin dulu suara radionya? Kita double nih dengernya nih di mari.
1: Iya,
0: bentar. Soal kedengeran masih siap dah. Oke, terima kasih Bu Tami. Bu Tami gimana?
1: Tadi panas banget nih.
0: Oh, tadi panas, sekarang udah tinggal mendung ya. Tapi dari kemarin-kemarin ada hujan nggak?
1: Tapi masih ngelakut lah.
0: Oh, kemarin-kemarin ada hujan nggak?
1: Awalnya.
0: Siap-siap. Kemarin-kemarin nggak ada hujan Bu Tami?
1: Nggak ada, cuma mendung aja.
0: Oh.
1: Hujan besar-besar gitu.
0: Oh. Terus. Siap-siap.
1: Sampai sekarang nggak hujan.
0: Iya, siap. Bu Tami, siapa nih yang ulang tahunnya Bu Tami catat di handphone atau di kalender?
1: Nggak ada sih,
0: nggak ada.
1: Nggak pernah, paling anak juga cuma satu jadi hafal.
0: Oh, hafal. Tanggal berapa emang nih?
1: Tanggal 29 Desember.
0: Oh, deket-deket baru ya.
1: Kalau cucu baru kemarin bulan Juni.
0: Oh, tanggal berapa?
1: Tanggal 3.
0: Oh, sama ya, mini juga ya.
1: Yang satu bulan Mei, tanggal 3 deh kayaknya.
0: Berapa?
1: Yang satu tanggal 2, yang satu tanggal 3.
0: Oh, yang satu tanggal 3 Mei, yang satu tanggal 2 Juni. Itu tahu sama Gemini ya. Siap dah Bu Tami. Kalau Bu Tami sendiri masih ingat ulang tahun sendiri kan?
1: Masih
0: dong, masa lupa.
1: Aquarius.
0: Oh, Aquarius. 15 Februari. Oh, alah. Sama kita ya, tanggalnya 15 sih.
1: Iya.
0: Oh.
1: Lagi aja tanggal 15.
0: 15 gitu, tapi 15 Juni. Udah lewat. Kemarin banget minggu lalu hari Senin. Amin. Siap. Terima kasih Bu Tami. Iya dah siap. Boleh buat siapa Bu Tami?
1: Buat Bu Umi dan yang lagi sehat selalu. Kamu gini sama Bu Yatinya.
0: Oke.
1: Okay. Aku Unjo sama Utinya. Terus nggak apa tuh?
0: Sama semuanya deh berarti ya.
1: Iya, semuanya Unjo deh.
0: Oke deh, siap.
1: Siap. Dengerin berempat.
0: Amin, siap biar sehat-sehat ya semuanya ya.
1: Bang Gigi juga sehat terlalu.
0: Amin.
1: Yang ulang tahun.
0: Siap. Amin ya Allah. Amin. Siap dah kalau gitu buat Tami. Terima kasih ya Bu Tami ya ceritanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami di Depok abang po ye. Kalau Bu Tami nggak dicatat gitu ya, hafal anaknya atunya ponakan anak cucu baru ingat juga ada yang bulan Mei, ada bulan Juni. Gitu, untung Bu Tami juga nggak lupa ya sama tanggalnya sendiri. Ada Kakung Jo nih, penelpon terakhir kita ya bang po ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Halo bang.
0: Iya.
2: Selamat berkatu bang.
0: Iya.
2: Jakarta.
0: Siap Kakung Jo, gimana di Kalimantan, aman?
2: Panas bang ini.
0: Waduh.
2: Panas banget ini bang. 33 derajat ini bang.
0: Buset, panas banget ya.
2: Lengkap banget ini. Udah habis jam 3 ini.
0: Iya, harusnya udah ada agak redup-redup ya.
2: Agak adem maksudnya.
0: Ini
2: gerbang beneran ini. Waduh. Tanpa awan, tanpa pelindung ini.
0: Buset.
2: Jadi yang awan-awan akan pada minggat kayaknya. Gak sabar.
0: Iya. Awan rancaknya udah pulang soalnya.
2: Bener bang.
0: Siap. Kak Kungjo gimana nih? Kalau Kak Kungjo ulang tahun siapa ya Kak Kungjo tercatat selain Uti atau juga cucu atau anak?
2: Kagak ada bang.
0: Gak ada. Teman-teman? Iya.
2: Temen juga gak ada.
0: Gak dicatat. Iya.
2: Jadi kalau adik-adik sebenarnya cucu memang tiap tahunnya diulang tahunin, cuma kan aku nggak punya catatannya, tahu-tahu besok HBD gitu aja.
0: Oh, besok udah ada acara gitu ya?
2: Iya betul. Okay. Seperti Bang Jojo juga kan mau HBD kemarin 15 Juni kan nggak ada kabar-kabar.
0: Tapi kan Bang Jojo kita mah biarin aja. Nggak usah bilang-bilang.
2: Takutnya gini bang, kalau HBD tadi yang rayanya suruh beliin bakso lah, mie ayam lah, macam-macam kan begitu biasanya
0: ditembak.
2: Makanya kan mungkin begitu, mungkin kalau Bang Jojo ngerayain takutnya nanti Bang Jojo diminta gratis kan gitu.
0: enggak.
2: Ini mungkin bang, intinya gini bang, takut dikatakan sampai ngucapin habis bang ya. Semoga banyak kecatan, banyak umur.
0: Amin.
2: Dimudahkan urusannya bang ya.
0: Amin.
2: Semoga jadi pendengar favorit di perempat MN Jakarta ini.
0: Amin ya Allah.
2: Jadi gini bang, di favorit bang itu digandungin, bandingkan gitu. Jadi gini bang, ini tadi kan aku lihat MotoGP ini ya, tempat beli perawis itu kan. Pas coba-coba enggak radio, lah Bang Jojo udah masuk nek. Kalau dibuka enggak biarin kok neken gitu. Tadi kan habis ditami lagi masuk kan.
0: Iya.
2: Udah nekat aja masuk. Udah mudah-mudahan bisa masuk sambil ngucapin ulang tahun apa sambil ngucapin ulang tahun buat Bang Jojo kan gitu.
0: Amin, siap. Apa namanya Kak Kunjo.
2: Intinya kita saling mendoakan Bang ya.
0: Amin, betul. Biar pada sehat-sehat.
2: Momen mendoakan itu bukan hanya dalam waktu tertentu itu enggak.
0: Betul.
2: Betul.
0: Apapun itu keadaannya, biar pada sehat-sehat, iya kan? Karena umur kita gak ada yang tahu gitu.
2: Betul. Sehat iya. Itu adalah harta yang paling berharga.
0: Betul.
2: Bang.
0: Selain keluarga ya.
2: Iya.
0: Keluarga cemara.
2: Keluarga cemara itu
0: jadi lain
2: lagi banget cemara.
0: Kan kalau cemara judulnya lagunya harta yang paling berharga gitu adalah keluarga.
2: Iya.
0: Siap
2: betul,
0: deh.
2: Kan bingung.
0: Benar.
2: Bagaimanapun kita tetap kembali ke keluarga kan begitu.
0: Betul sekali Kak Kunjo. Siap. Berarti nggak ada yang di ini ya Kak Kunjo ya. Selain cucu juga ya kalau ada acara pasti udah langsung bilang nih besok ada acara nih ulang tahun nih happy birthday.
2: Iya. Kalau masing-masing itu ingat bang tanggal lahirnya. Kak Kunjo Aries sebenarnya Kak Kunjo Aries.
0: Aries itu berarti ini ya September ya. Enggak ada yang belum. April.
2: April tuh antara 20 April sampai 20 Maret ya sampai 22 April ya.
0: Iya, 20 Maret sampai 22 April. Iya. 21 kan, dong. Iya enggak sih?
2: Ya dikit-dikit enggak apa-apa lah mana aja. Ya kan lebih kemenangan. Intinya kan begitu ya. Intinya walau bagaimanapun mau bintangnya apapun ya yang penting kita jadi pribadi yang baik.
0: Betul.
2: Ya. Jadi usah harus bintang ini pribadinya begini kan.
0: Gak usah.
2: Kan ada lagunya bang. Bintangku ini, bintangmu itu.
0: Ada lagunya.
2: Bintangku itu kan. Lagi dia. Nah ya intinya cuma itu hiburan aja lah. Gak usah terlalu di apa. Gak tahu diseriusin lah kebanyakan begitu.
0: Betul.
2: Percaya nggak tergantung masing-masing. Intinya kita sehat-sehat. Intinya penyiar dan pendengar ini saling kompak lah ya, saling ngisi ya, saling ngedukung lah.
0: Betul. Bahkan
2: gini, kalau penyiar tanpa pendengar juga sepi kayaknya kan begitu. Ya penyiar pun nggak tahu kan begitu ya. Ada yang tapi kalau ada yang tadi kan acaranya Bang Wapan kan mereka pada naik ruami katanya, wah gini, mereka kepancingan begitu, nah gitulah. Jadi antara pendengar sama penyiar itu saling apa ya, saling ngedukung lah ya, ngedukung acaranya kan begitu, cepet acaranya Bang Jojo kan begitu.
0: Iya,
2: jadi ya, jadilah penyiar yang apa ya mas, penyiar yang bisa inilah bisa ngambil hati pendengar, gitu ya, pendengar kan begitu ya, jadi pendengar yang baik kan begitu Bang ya, kadang menghargai, menghormati kan. Kadang ada salam Bang dari Uti tuh.
0: Siap Uti, salam balik.
2: Ya itu ngucapin Bang,
0: sehat selalu Bang ya. Siap, terima kasih.
2: Gak bisa ngasih bikin apa-apa kecuali doa katanya.
0: Amin, gak apa-apa. Doa aja yang banyak dah sekebon.
2: Iya. Bisa kan gini Bang, maaf ya kami gak bisa ngasih bantuan apa-apa. Mintanya biasanya ngasih bantuan apa-apa doa aja ya kan begitu kan.
0: Iya.
2: Doa begini Bang, doa itu kekuatan yang paling maha dahsyat loh Bang.
0: Mendingan doa daripada barang, siapa tahu kalau barangnya terpaksa beli, ya elah gue beli ini jadikan gitu.
2: Iya, gitu. Lagi kalau palsu Bang ya.
0: Iya, ya. Gak bisa dijual lagi kalau palsu.
2: Kayaknya gitu. Kira-kira barang brand bermerek ya, taunya aspal.
0: Enggak.
2: Kita kecewa kan. Iya. Intinya ya, ini kita mas selamat Bang ya.
0: Betul.
2: Ya, kita nama sehat panjang umur apa yang kita carikan itu kan berkaitan kita carikan koleksi ya, koleksi Bang, hubungan pertemanan, persaudaraan, lagi kita punya saudara yang sehat baik, begitu juga temannya sehat baik, kita kan seneng
0: Dan siap deh.
2: Jangan aneh kata benar-benar ada orang beruntung yang kita doakan kan begitu.
0: Betul ya. Sekali Kak Kungjo. Siap deh kalau gitu. Kak Kungjo terima kasih. Terima kasih, siap deh. Terima kasih ya Kak Kungjo ya ceritanya ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pada sehat-sehat ya Bang Poe semuanya ya di siang hari ini. Ada yang mendung, ada yang cerah, yang panas ngelekep dia, apapun itu keadaannya biar pada sehat dah ya. Abang Poe, abis ini kita bakal gantian ya sama program-program lain nih di Mari di Promat FM Suara Budaya Jakarta ya. Ayek du pamit nih undur diri Abang Poe. Makasih ya buat ceritanya. Mau dicatat mau kagak dicatat ya ulang tahun siapa kek gitu ya, penting Abang Po ya kalau ada yang ingat-ingat mah di ituin aja, sampein aja happy birthday gitu ya, kasih doa Abang Po ya biar sehat-sehat orangnya ya, siapa tahu bisa ini kita nulat rezekinya, amin. Jadi deh Bang Po ya, abis ini bakal ada Mpo Marenes Wendy di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5. Dan disusul sama Blantek, obrolan tanpa teks sampai jam 8 ya. Ayo Jodetia pamit terdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan aku belum.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Abangpa pengelola Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan menyiapkan berbagai agenda spesial termasuk menggratiskan tiket masuk bagi pengunjung di tanggal 22, 27, dan 28 Juni mendatang guna menyemarakan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Kebijakan akses gratis ini adalah bagian dari rangkaian perayaan terintegrasi bentukan Pemprov DKI Jakarta yang juga akan diramaikan dengan kuis interaktif berhadiah, aktivitas edukasi satwa hingga rencana pembukaan kembali program populer Ragunan Night Zoo pada malam puncak perayaan. Beralih ke informasi yang lain, Grup Reok Garuda Joyo Manggolo dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sukses meraih penghargaan kategori 10 besar pelestari budaya pada debut perdana mereka di ajang Festival Nasional Reok Ponorogo 2026 yang memperebutkan Piala Presiden di alun-alun Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berlangsung di tanggal 11 hingga 14 Juni lalu dan diikuti 32 grup lintas daerah. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang menjelang sore Wareh Lun, terima kasih Wareh masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Di kesempatan hari Minggu 21 Juni 2026 kita masih menjalin kebersamaan ya. Saya Anggi masih terus bersama Anda dan selanjutnya kita kembali bersama di ajang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0651470055. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
2: Iya, oh hari ini Pak Amri Bisan yang pertama.
3: Ya,
2: apa kabarnya?
3: Baik, Anggi.
2: Baik ya, sehat-sehat ya, alhamdulillah. Gak ada kemana-mana nih hari minggunya.
3: Gak kemana-mana, panas gak, kali ini.
2: Panas sekali ya, gak ada yang kenduri hari ini, gak ada yang pesta.
3: Enggak.
2: Jadi di rumah aja Pak Amri ya. Pak Amri milihin lagu apa Pak Amri?
3: Termiskin di dunia aja Kang.
2: Ya umah, sedih kali ya.

0: Ya, baik. Pokoknya.
1: Oh iya, Kak Nur Pulau Aceh ini tuh.
0: Oh iya, Kak Nur Pulau Aceh jangan dilupakan ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Makasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama Kang, terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri di Kota Malaka. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita, Warelun saya.
0: Iya, Warelun, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik sekali hari ini.
0: Enggak kemana-mana hari minggunya?
2: Aduh, udah lemes, capek pulang jauh, jadi kita istirahat dulu
0: iya,
2: deh.
0: Iya, ada bawa oleh-oleh apa?
2: Oleh-olehnya tinggal di sare, Kak Anggi. Sudah dibungkus, tinggal. Kadang gak kasih duit, katanya.
0: Memang lewat sare?
2: Iya, kan ke Singli.
0: Oh, maksudnya enggak ini, enggak lewat gak jalan.
2: Enggak lewat laut.
0: Enggak lewat gitu. Jalan tol.
2: Oh, enggak lah, mana ada sama kereta, Kak Anggi. Bukan
0: oh, iya, kirain naik. Itu dijemput.
2: Enggak. Pakai kereta,
0: kan? Iya. Sama si Ade, sama si Abang?
2: Masih ada, rencana mau dari Lawang. Cuma karena subuh kali kan takut sepi.
0: Iya, takut. Iya, betul.
2: Nah, lewat jalan ini aja. Ntar Jumat depan lagi. Lain lagi ceritanya.
0: Iya, masih ada kegiatan juga gitu ya.
2: Itulah.
0: Iyalah, mumpung jumpa saudara juga.
2: Iya, benar. Silaturahmi sekali-kali.
0: Iyalah.
2: Teman, kawan-kawan mama dulu di sana.
0: Betul. Kan kayaknya udah lama juga kan gak pulang ke sana kan?
2: Iya, makanya mereka kan, kenapa gak mampir di sini? Ya, Jumat depan insya Allah ya.
0: Itu kita memang disuruh mendatangi sahabat-sahabat orang tua.
2: Betul,
0: kita.
2: Kan, ya. Menyambung silaturahmi.
0: Betul, ya, besar sekali pahalanya tuh.
2: Apalagi mereka kan kenal Yana gimana dulu, kalau mama ikut, Yana juga ikut.
0: Iya,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi kita lihat, iya Allah, anak aku udah gede, bukannya lagi gede, udah tua.
0: Tua.
2: Cucunya yang udah gede gitu ya. Okay. Iya, ampun, nyatanya mirip kali ayahnya. Oh, heboh.
0: Kayana milih lagu apa ini?
2: Hari ini dari Berge aja lah.
0: Berge. Apa judulnya
2: seminggu
0: sih?
2: Rasa Rindu.
0: Seminggu Rasa Rindu.
2: Ah,
0: lebih dari seminggu enggak?
2: Seminggu.
0: Lebih dari seminggu enggak rindu lagi.
2: Udah biasa aja.
0: Udah biasa. Gitu. Biasa. silakan salamnya.
2: Salam betul buat Kak Anggi.
0: Iya.
2: Manten, nenek-nenek manten apa lagi?
0: Iya, main manten-mantenan kami.
2: Itulah, rupanya main manten-mantenan. Aduh, ada yang gayung.
0: Iya. Keren lah tapi walaupun udah nenek-nenek masih imut kan.
2: Kita tengok lu si nenek-nenek ini mau mantan kok jadi ke 17-an ya.
0: Gak apa-apa, yang penting happy ya kan.
2: Ntar si cucunya ini mama apa nenek?
0: Maka bingung cucunya ya.
2: Cucu nanti. Jangan kasih lihat lagi ya.
0: Bingung
2: cucunya.
0: Memang disimpan lah biar dilihatkan. Ini lah lo, nenek udah tua masih imut gitu.
2: Gila dan sama mama. Ma, uyang aku ma gitu ya. Kok nenek supaya mama gitu.
0: Iya itu dia nanti.
2: Salam pertama Pak Kaki, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah rezekinya semuanya.
0: Sama-sama Kak Yana. Iya, amin.
2: Terus buat yang barusan masuk, terus buat Kak Ngom juga, buat Dekti, buat Ceria, Kak Eli.
0: Iya.
2: Semua-semuanya.
0: Baik, makasih Kak Yana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaru Wareh yang sudah bersama kita juga di kesempatan menjelang sore untuk hari ini di ajang Pro Dangdut. Kita hadirkan dulu dua lagu ya, Termiskin di Dunia dan Seminggu Rasa Rindu dari Berge.

0: Lagu sudah kita dengarkan, mudah-mudahan sudah terhibur. Tadi ada Pak Amri dan Kak Yana ya. Pak Amri di Kota Malaka, Kak Yana di Lambaro. Kita lanjut lagi, Waris. Assalamualaikum Bro Dangdut. Belum ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama di Sabang. Hari ini bagaimana kabarnya Mama? Sehat, Ma?
1: Alhamdulillah, tabarakallah.
0: Tabarakallah. Oke, okay. Gak kemana-mana nih?
1: Enggak, nah, di rumah aja.
0: Di rumah aja, ya. Panas juga di Sabang ya, Maya, nih ya?
1: Ya, kemarin hujan.
0: Iya. Baik, Mama mau pilih lagu apa?
1: Si Miskin Bercinta, Rafi. Tadi si miskin di dunia apa?
0: Termiskin di dunia, termiskin di dunia tadi. Ini si miskin ini, bercinta ya.
1: Iya, beda juga ya.
0: Oke.
1: Salam buat semua sentro dan dulu.
0: Iya.
1: Dalam lindungan Allah selalu. Besar buat Kak Anggi, semoga berkah umur, berkah rezeki, selamat iman dunia dan akhirat.
0: Assalamualaikum. Doain siapa untuk Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama di Sabang. Terima kasih Ma untuk atensinya untuk hari ini ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Bro Dangdut ala kita, Kak Anggi saya.
0: Iya, oh Kak Nur, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik juga, Kak Anggi. Gimana hari ini?
0: Gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat kan?
0: Sehat juga.
2: Gimana hujan kemarin enggak?
0: Kemarin ada, hari ini cerah di sana, panas juga.
2: Kemarin di sini juga hujan lagi.
0: Betul, iya rata kayaknya kemarin sore ya hujannya ya.
2: Iya, hari ini nggak hujan lagi.
0: Iya, Kak Nur milih lagu apa kan hari ini Kak Nur?
2: Lagu Hajiana Sutra, Sisa-sisa Cinta ya.
0: Hajiana Sutra apa?
2: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta, baik, oke. Okay. Silakan salamnya.
2: Ya Kandi, semoga Kandi bisa selalu.
0: Amin. Doa yang sama kan ke Kak Nur juga begitu.
2: Selalu berkah umur berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga.
0: Iya, amin.
2: Baik ya Kandi ya.
0: Iya.
2: Benar, buat kaki saya juga di rumah. Buat Daria, buat Kak Yana, buat Kak Erna, buat Jema, buat Mama Suri, buat semua semuanya ya.
0: Untuk semuanya, baik. Makasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur di Pulau Aceh. Dan tadi ada Mama di Sabang. Sama-sama orang pulau nih. Ada Arafik si miskin bercinta. Kemudian ada Ona Sutra sisa-sisa cinta. Dipilihkan oleh Mama di Sabang dan Kak Nur di Pulau Aceh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Ada sisa-sisa cinta yang barusan saja hadir dan mudah-mudahan sudah menghibur suasana sore Kak Nur juga ya di Pulau Aceh. Baik, kita lanjut lagi. Tadi juga ada lagu yang dipilihkan oleh Mama. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita agak ini ganteng.
0: Pak Afan ini yang cantik nih, mana nih Pak Afan? Aduh, Agi ganteng, Pak Afan cantik. Lagi di mana Pak Afan?
1: Lagi di rumah Kak.
0: Di rumah. Dari mana tadi Pak Afan?
1: Enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana. Enggak melaut hari ini?
1: Hari ini kan hari Minggu.
0: Oh, hari istirahat ya?
1: Kebetulan tadi pagi pelanggan.
0: Oh gitu. Oke lah. Jadi di rumah aja hari ini sama Oma ya?
1: Iya, kan. Ya.
0: Apa?
1: Kak Anggi ya.
0: Sehat. Pak Afan milih lagu apa ini Pak Afan?
1: Lagu yang saya sudah memilih ya.
0: Apa putus-putus suaranya Pak Afan apa?
1: Enggak, yang suka sudah mama tadi di Jabang. Itu serakaan kita maunya lagu.
0: Dari siapa maunya?
1: Kalau bisa Johnny Iskandar.
0: Johnny Iskandar. Oh, iya nanti coba Anggi pilihkan ya Johnny Iskandar. Silakan salamnya Pak Afan.
1: Salamnya pertama ke Anggi dan ke Seri.
0: Iya. Terima kasih.
1: Ya. Gayana juga nangis untuk siapa ya?
0: Untuk siapa lagi?
1: Si untuk Kak Nur, untuk Kak Cik, di dalam hati.
0: Iya.
1: Untuk Bang Dedi.
0: Bang Dedi,
1: Semua-semuanya kan?
0: Semua-semuanya, oke. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus suara Pak Afan ya. Kita terima lagi 47055. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita kali.
0: Iya, agak telat nih hari ya.
2: Iya, Kang. Kita mau sampai 47 nih dikawal
0: oleh Karin, Kang. Oh iya, masih dalam perjalanan ya.
2: Iya.
0: Sendiri atau bersama berdua tuh?
2: Sendiri kan.
0: Sendiri aja kalau melakoni iya pekerjaannya ya.
2: Iya.
0: Gak ada yang temanin ya?
2: Gak ada yang temanin, sepi udah nggak ada.
0: Tapi biasanya hari Minggu tetap ramai ya, Cik Mat?
2: Alhamdulillah biasanya iya ramai malam Senin ya.
0: Iya iya. Baik Cik Mat, lagunya apa yang mau Cik Mat pilihkan?
2: Malam Minggu aja Kang.
0: Malam Minggu, malam yang panjang.
2: Yang panjang.
0: Tapi Kang, ini udah hari Minggu, nggak ada malam lagi.
2: Kita panjang juga nanti malam Kang, karena libur sekolah nih Kang.
0: Oh iya. Siapa? Apa judulnya? Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Ya siapa lagu siapa tuh? Jamal Mirdad atau siapa ya?
2: Jamal Mirdad. Kalau
0: salah. Kalau nggak salah ya. Oke. Silakan salamnya Cik Mat.
2: Salam untuk Anggi dan keluarga, selama iman dan akhiran.
0: Amin. Terima kasih.
2: Pak Afan juga tadi. Kak Diana, Kak Hayati.
0: Udah sering jumpa dengan Pak Afan belum?
2: Belum.
0: Belum.
2: Pak Amri, Bang Basri, Kak Eli, dan apa Bang Nazarudin, Kak Nazar, Kak Ju dan ya?
0: Iya.
2: Makasih banyak Kak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di Lembaru. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam pekerjaan hari ini ya Cik Mat ya. Dan kompak-kompak selalu. Oke, baik Warih. Ada yang dipilihkan Pak Afan sukanya dengan suara dari Johnny Iskandar ya. Johnny Iskandar kita pilihkan aja lah nih ya, seperti biasa ataupun yang udah lama juga gak kita dengarkan ya. Bukan Pengemis Cinta ya. Ayo kita nyanyi. Pak Afan suka dengan lagu ini, bisa joget nih sama Oma.

0: Itu dia dua lagu sudah dihadirkan, luar biasa ya, ceria sekali suasana sorenya. Mudah-mudahan juga sudah terhibur sekali untuk Cik Mat dan Pak Afan ya. Lanjut lagi, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita kak.
0: Apa kabar Kak Inong?
1: Alhamdulillah kabar baik kak.
0: Kemana aja Kak Inong kok gak kelihatan?
1: Bukan kak, kurang sehat kak.
0: Oh lagi kurang sehat, jadi hari ini udah kak. Sehat nih.
1: Alhamdulillah bisa mendengar kakak lagi.
0: Jadi kurang sehat gak bisa dengar.
1: Bisa dengar.
0: Gak bisa ikutan.
1: Bisa bersuara.
0: Sakit apa kemarin? Demam.
1: Ini, kak, bukan, perut agak ini kak, gangguan pikir.
0: Oh iya, sekarang udah sehat kan Kak Inong ya?
1: Iya,
0: udah. Alhamdulillah. Apa lagunya Kak Inong?
1: Lagunya apa? Iis ya, apa? Udah ini.
0: Iis apa?
1: Bola.
0: Oh,
1: kak.
0: Si bola.
1: Ya.
0: Bola. Kak Nong di sana, aku di sini. Oh yeah. Oke, baik. Salamnya ya, kak.
1: Ya. Salamnya untuk kakak, selamat bertugas sampai tuntas nanti kak.
0: Kak bola apa? Itu kan lagu si Ona Sutra.
1: Kan ini kak, ya Ona Sutra.
0: Oh Ona Sutra sudah.
1: Iya.
0: Coba Anggi lihat nanti kalau nggak ada yang ceweknya itu.
1: Ada aja ya?
0: Ya kan yang kayak tadi lagunya kan?
1: Iya betul. Apa kak?
0: Enggak, memang enggak ada yang ceweknya, memang Ona Sutra.
1: Oh iya. Abis itu ini aja kok enggak apa tuh?
0: Kakak tadi ada jemputkan Iis, kalau Iis Ariska bukan bola lagunya.
1: Oh ya Iis Ariska aja kok enggak?
0: Iis Ariska.
1: Tapi pilih aja satu ya.
0: Oke boleh.
1: Oke. Habis iya. Itu salamnya untuk Kak Yana, untuk Pak Afan tadi ya. Itu untuk Cik Man,
0: iya.
1: Untuk semua aja lah Kak ya.
0: Oke Kak Inong.
1: Nah, itu aja Kak.
0: Iya, assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong ya di Lamreng di belakang Kak Inong. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam. Yahmadi di Labuhan.
0: Yahmadi di Labuhan. Apa kabarnya hari ini Yahmadi?
2: Ya, alhamdulillah baik saja.
0: Baik saja.
2: Sehat juga
0: kayak Yahmadi. Lagi ngapain Yahmadi?
2: Apanya?
0: Lagi ngapain?
2: Rumah Rama udah naik.
0: Oh, belum.
2: Nah, Rumah Rama aja antara Tuman dan Kasih ya.
0: Itu judulnya ya?
2: Ya, memang judulnya.
0: Antara Teman dan Kasih ya. Coba nanti Anggi lihat ya.
2: Ya.
0: Oke. Silakan salamnya ya, Madi.
2: Assalamualaikum untuk Bu Anggi selalu kan. Selalu berkamu, berkarasi.
0: Iya.
2: Ya, untuk yang gandum semua yang udah naik atau yang belum naik.
0: Iya.
2: Semoga sehat
0: untuk
2: selalu.
0: Semuanya ya. Makasih ya Madi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Madi di Labuhan, penelpon terakhir di ajang Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Semoga sehat-sehat ya Madi. Makasih banyak untuk Wareh yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini di ajang Pro Dangdut dan lagu-lagu yang dihadirkan. Semoga bisa menghibur suasana sore yang belum bisa ikut bergabung ataupun belum bisa nelpon, tapi mudah-mudahan sudah bahagia juga dengan mendengarkan lagunya ya. Terima kasih untuk semuanya Wareh. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Ini ada dua lagu, Iis Ariska Mulut Manis Hati Berduri dan nanti ada pilihan Yahmadi. Sampai jumpa ya. Semoga bahagia di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya, Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Capil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Bernitelong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau badan amal zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiahi untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Puritelong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Cuaca sepertinya cukup terhad cerah ya. Lalu pada malam hujan, mudah-mudahan jet aktivitas semua, terutama yang mekat oleh Helena, rakan-rakan lainnya yang mekat, sehingga jet lari mameh dagangan. Dan kegiatannya yang kena jam MNP, jam MN, menikmati suasana weekend.

Iya. Ya, termasuk hadiah untuk 8 orang anggota polisi Aceh yang pertama kali turun ke daerah musibah di November 2025 lalu. 8 orang mendapatkan hadiah umroh. Iya. Selain itu, para penonton yang datang di malam tablik akbar yang udah hujan-hujanan bareng diundi, dan 5 di antara mereka mendapatkan juga kesempatan umroh bareng.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Orang timnas Spanyol akan menjalani pertandingan sangat penting menghadapi Arab Saudi pukul 23.00 malam nanti. Dan kedua poin ini sama-sama butuh poin loh supaya bisa memperkuat posisi di klasemen sementara. Spanyol datang ke pertandingan dengan beban meraih kemenangan pertama karena laga perdana mereka cuma imbang ya. Waduh ini. Padahal lawan Cape Verde. Ya. Bila kembali bermain seri, aduh, ini bahaya nih. Bahaya. Meskipun secara statistik dan kualitas pemain Spanyol berada di atas Arab Saudi, tapi kita nggak tahu nih, karena banyak kejutan ya di

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak.

nikmat, tak fokus buat ibadah, dan dah kerja, sip ke baju, sip ke nak rumah, dan sip ke hari tua. Nyen mindset yang pernah pergi dalam mudik hari ini. Karena mi udah cuma tak kerja mentong, hanya tak ibadat nyaruh borhat. Mu nyata ibadat mentong, hanya tak kerja nyen pih, hanya betul.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Orilan pukul 18.25 menit jelang azan maghrib, suasana senja, kita hadirkan lagu-lagu religi bersama Skala dan rekan-rekan.

0: Warilan kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alam, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap minggu malam ataupun malam Senin kita membahas terkait tentang sebuah permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang tidak ada habis-habisnya. Selama dalam kehidupan kita itu ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka ini berlaku masalah kewarisan. Sehingga tiga poin inilah yang disebut dengan rukun waris. Jadi adanya yang meninggal dunia, si pewaris meninggal dunia, kemudian ada ahli waris dan ada harta. Itu disebut dengan rukun waris. Berarti apa? Kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan. Karena tidak memenuhi syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, misalkan ada orang tua sudah bagi harta semasa hidup kepada anak-anaknya, maka ini bukan masalah warisan, tapi ini masalah pemberian orang tua kepada anak, boleh jadi dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Maka ini juga ada aturan mainnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering terjadi permasalahan ketika kita salah menggunakan istilah. Jadi kalau kita katakan, misalkan ada terjadi percakapan antara dua orang, katanya apa? Hailun kalum parai harta kanemit mandub. Saya sudah bagi harta semua, harta peninggalan saya ataupun harta warisan ini saya wariskan, saya bagi terus semasa hidup. Dengan harapan apa? Kalau saya meninggal dunia nanti enggak ribut-ribut, katanya. Hana garu-garu. Maka kalau ini digunakan dengan kalimat bagi warisan, berarti ini ada yang salah secara aturan fikih. Karena secara aturan fikih, warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Manyong runcik medengudip. Ya. Orang tua masih hidup ini. Maka ini bukan dikategorikan sebagai warisan. Tapi ini adalah pemberian masa hidup. Boleh jadi dalam bentuk hibah. Berarti kalau hibah ini ada akad hibah. Ya, pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang orang tua kasih pemberian hibah kepada anaknya, maka ini sah-sah saja. Ya. Namun ada aturan main juga dalam permasalahan hibah ini. Karena hibah orang tua kepada anak itu boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian. Yang kedua, ada akad hibah ataupun ada serah terima. Misalkan enggak cukup hanya secara lisan saja. Oh, nyo tanah nyo cok geron beh anak nomor sa. Anak nomor pertama kasih tanah sawah. Anak nomor kedua kasih rumah. Anak nomor ketiga kasih kos-kosan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kasih ini bagaimana? Apakah hanya lisan saja ataupun di sana ada dalam bentuk tertulis pemberian orang tua kepada anak? Karena kalau secara lisan saja ini enggak cukup. Karena apa? Tidak ada taqabut ataupun tidak ada serah terima. Sehingga ini yang sering terjadi permasalahan dalam sebuah keluarga. Ketika akad yang tidak jelas, nanti akan timbul permasalahan. Kapan terjadi permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti salah satu anak menganggap, oh, pemberian ini tidak adil. Nyan jamun kagejuk ke abang, nyan yum rumah nyan tinggi dah. Ini rumah yang sudah dikasih untuk anak pertama, nilainya sudah bernilai sekarang. Kami ini kalau dibandingkan yang punya abang sedikit. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal tersebut akadnya ini sekali lagi harus jelas. Apakah ini akad hibah ataupun ini adalah pemberian ataupun akad wasiat ataupun ini disebut dengan warisan, karena sekali lagi warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup semua lengkap keluarga, berarti ini tidak ada permasalahan warisan. Karena pernah terjadi satu kasus, waktu itu ditanyakan kepada kami, kata seorang ibu ini, Ustaz, ini anak saya sudah minta hak warisan. Sudah menuntut hak warisan kepada kami. Lalu saya tanya, maaf Bu, siapa yang meninggal dalam kasus ini Bu? Belum ada yang meninggal Ustaz. Berarti kalau belum ada yang meninggal, ini enggak berlaku masalah warisan. Dan seorang anak enggak boleh dia tuntut harta warisan kepada orang tuanya. Itu sama dengan dia minta orang tuanya cepat meninggal. Jadi enggak boleh. Jadi ketika seorang anak dia tuntut harta warisan, itu enggak boleh. Karena itu harta milik orang tua. Oh, kalau orang tua mau kasih sebagai pemberian, sah-sah saja. Tapi enggak boleh diminta, enggak boleh dituntut. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian semasa hidup juga ini harus ada prinsip adil nanti. Jangan satu anak kasih pemberian, yang satu lagi enggak dikasih apa-apa, itu enggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya Nu'man ibn Bashir memberikan pemberian kepada salah satu anaknya, sudah dikasih ini dalam bentuk hibah. Lalu setelah pemberian ini terjadi, istri Nu'man ibn Bashir protes. Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak rida pemberian ini. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Nah, kemudian Nu'man ibn Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar demikian, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibn Bashir. Rasulullah mengatakan, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Maka waktu itu Nu'man ibn Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya berikan kepada satu anak ini saja, saya tidak kasih yang lain. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi konflik. Bisa jadi terjadi potensi untuk terjadinya sengketa warisan. Karena kalau ini terjadi jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Misalkan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian, anak kedua enggak dikasih apa-apa. Lalu meninggal orang tuanya. Lalu anak nomor dua protes kepada abangnya, "Bang, ini abang enggak dapat lagi hak faraid." "Kenapa seperti itu?" kata abangnya. "Ya, karena abang dulu sudah dikasih sama ayah. Kamu jaman hana merempak siapa? Kami ini enggak dikasih apa-apa dulu." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan dikasih, abang kan enggak minta. Abang juga ada hak dari harta warisan yang lain, karena abang juga anak ayah." Nah, ini alasannya. Nah, sehingga terjadi permasalahan dalam kasus ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi permasalahan dalam kasus tersebut, ya, kalau dalam penyelesaian di tingkat mahkamah ataupun di pengadilan agama, segala bentuk pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, jamun ke gejuk ke abang, padup nilainya. Itu nilai itu dihitung sebagai nilai warisan. Berapa hak abang nanti? Misalkan hak abang setelah dihitung nilainya 500 juta. Oh, yang sudah dikasih berapa? Yang sudah dikasih nilainya 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 lagi. Karena kenapa? Karena pemberian itu dihitung sebagai nilai warisan. Ini kalau terjadi permasalahan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terjadi permasalahan, oh, berarti sudah aman. Pemberian semasa hidup itu dianggap sebagai sudah pemberian putus semasa hidup. Berarti yang dibagi itu adalah sisa daripada harta orang tua yang lain yang akan dibagi secara faraid. Oh, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau enggak ada anak laki dan enggak ada anak perempuan, yang ada hanya saudara, ini bagaimana? Ini juga jadi sebuah pertanyaan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan, apakah saudara dan saudari kandung ini berhak enggak dapat warisan dari seorang yang meninggal dunia? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara dan saudari dari kandung daripada almarhum, sebenarnya kalau kita bicara saudara itu ada 3 macam saudara yang dapat hak warisan. Ada yang disebut dengan akhun syakik. Akhun syakik itu maknanya, ataupun ikhwah al-asyqa, saudara kandung. Makna kandung itu sabohyah, saboh mak dengan almarhum. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk ahli waris. Dan juga termasuk ahli waris itu adalah akhawat ataupun ikhwah wal akhawat li abin, saudara dan saudari sebapa. Jadi makna saudara dan saudari sebapa ini berarti sabohyah dengan almarhum, tapi beda mak. Satu bapa beda ibu dengan almarhum. Itu juga termasuk dalam ahli waris, karena ada hubungan darah. Satu bapa beda ibu. Termasuk juga kepada ahli waris adalah saudara dan saudari liumin, yang seibu. Saboh mak beda bapa dengan almarhum. Ini juga termasuk ahli waris. Kadang-kadang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu ketiga jenis saudaranya ini dapat. Yang kandung dapat, yang sebapak dapat, dan saudara yang seibu juga dapat. Kapan mereka dapat ketiga-tiganya? Kalau semuanya ini adalah perempuan. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua. Dia punya saudari perempuan kandung, ada juga saudari perempuan yang sebapa, dan ada juga saudari perempuan yang seibu. Nah, jadi tiga-tiga ini ada. Maka ketiga-tiga jenis saudara ini dapat hak warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak langsung kita katakan, "Oh, ni kamu anak tiri enggak dapat." Karena beda yang disebut dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu enggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi kalau disebut dengan saudara sebapa, nyo mantangna hubungan darah dari jalur ayah. Satu ayah beda ibu, masih ada hubungan darah. yang seibu itu juga ada hubungan darah, saboh mak beda, beda bapak ataupun beda ayah. Dan ini semua dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Berkenaan dengan saudara dan saudari kandung ataupun saudara sebapak, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi berkenaan dengan saudara yang sekandung ataupun yang sebapak, itu diatur dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan kakek, maka saudara ini dia dapat hak warisan. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu saudari perempuan kandung saja, maka dia dapat bagian setengah. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Kalau almarhum ini punya saudari perempuan kandung dua orang ke atas, katakanlah ada tiga orang saudari kandungnya, ya, maka bagian mereka 2/3 ataupun 67% kurang lebih, tinggal bagi 3 nanti. Oh, kalau ada 5 saudari perempuan kandung, tinggal bagi 5, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Namun kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka kedua-duanya ini mereka dapat. Nah, sehingga ini juga membantah apa-apa yang sering kita dengar dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat sering kita dengar, oh, umumnya almarhum nasyara agam, ada saudara kandung yang laki-laki dan perempuan, katanya yang dapat laki-laki saja karena nyong wali yang berinang anak merba. Ini adalah pernyataan yang salah, jamaah yang muliakan ya Allah SWT, karena secara dalil jelas dalam surat An-Nisa 176 disebutkan apa, wa inkanu ikhwatar rijala wa nisa'a falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ikhwatar rijala wa nisa'a, ada saudara laki, ada saudari perempuan, maknanya almarhum punya abang, almarhum juga punya kakak yang perempuan, kan? Maka semua ini termasuk ahli waris yang berhak, dan bagian mereka lidzakari mislu hadzil unthayain, berlaku kaedah 2/1. Nah, nanti dari pembagian harta warisan tersebut, 2 bagian untuk saudara laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Bukan berarti oh orinang hana hak, yang hak wali, yang ke yang agam. Hal, maka harus kita bedakan yang mana wali dalam perkawinan, yang mana permasalahan dalam wali dalam masalah kewarisan. Karena ini juga saudara laki dan saudari perempuan mereka sama-sama dapat, dan ini jelas dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait kaidah 2/1 itu diatur dalam masalah ansabah. Karena kalau ada saudara laki, ada saudari perempuan, maka mereka dikenal dengan istilah apa? Ansabah bil ghairi. Jadi mereka masuk kepada ansabah bil ghairi yang kaedahnya mereka berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Oh, kalau misalkan ada saudara lakinya 3 orang, ya, ada 1 saudari perempuan, nah, berarti almarhum meninggalkan ahli waris ada 3 orang abang, 1 orang adik perempuan, misalnya. Maka dalam kasus ini nanti mereka tinggal dari harta peninggalan almarhum, kalau tidak ada ahli waris yang lain, tinggal dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ingat, setiap laki-laki ngambil 2 porsi. Tadi ada 3 laki, berarti ngambil 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian untuk anak perempuan, untuk saudari perempuan. Jadi secara total harta, setelah kita tahu taksiran daripada harta peninggalan almarhum, nanti tinggal dibagi 7. Nah, sehingga tujuh, setelah dibagi tujuh dapat nilai satu bagian, itulah hak untuk yang saudari perempuan. Sedangkan yang saudara laki-laki, dia dapat dua kali lipat ataupun dikali dua dari bagian yang perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, cara pembagiannya. Nah, tadi kita mengatakan bahwasanya dalam satu kasus tertentu ketiga jenis saudara ini dapat. Ada saudari perempuan kandung, saudari perempuan yang sebapa, saudari perempuan yang si ibu. Ya, contoh dalam kasus ini, berapa hak untuk saudari perempuan kandung? Saudari perempuan kandung dia dapat bagian setengah kalau dia sendiri. Untuk saudari perempuan yang sebapa, dia mendapatkan bagian 1/6 menyempurnakan 2/3, ataupun disebut dengan takmilatan ats-tsulutsani, menyempurnakan 2/3, karena setengah yang bagian untuk saudari perempuan kandung ditambah dengan 1/6 yang bagian daripada saudari perempuan yang sebapa, itu setelah ditambah itu dapat 2/3. Jadi setengah tambah 2/3, setengah tambah 1/6 jatuhnya 2/3. Ya. Dan 2/3 inilah bagian perempuan yang paling banyak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mempelajari ilmu faraid ini, ya setidaknya kita harus juga mengetahui secara matematika dasar. Jadi jangan kita anggap oh nyo ilmu matematika ilmu umum hana berguna untuk agama. Tidak. Bahkan asal daripada ilmu matematika itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan apa? Ketika Allah menyebutkan tentang masalah penjumlahan tambah-tambah. Ya, ini juga pernah kita sampaikan. Tambah-tambah itu ataupun penjumlahan, matematika penjumlahan itu ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Jadi Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu ditambah 9 tahun. Berarti berapa lama Ashabul Kahfi berada dalam gua? 309 tahun. Kenapa enggak dibuat redaksi langsung 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus 300 tambah 9? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah pengurangan, ada enggak dalam Al-Qur'an pengurangan? Kurang-kurang. Ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Memang enggak ada disebutkan seperti itu dalam Al-Qur'an. Tapi secara ilmu matematika pengurangan itu ada dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Ya. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga secara tidak langsung Allah mengajarkan tentang pengurangan yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam permasalahan pecahan, dalam masalah warisan, ada Allah sebutkan bagian 1/2, ada Allah sebutkan bagian 1/3 ats-tsuluts, ada bagian 1/4 ar-rubu', ada bagian 1/6 as-sudus, ada bagian ats-tsumun 1/8, dan ada bagian ats-tsulutsani 2/3. Jadi pecahan-pecahan ini, bilangan pecahan ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa memisahkan antara ilmu matematika ini dengan agama kita. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, pelajarilah ilmu faraid, yang di sana juga ada ilmu matematika, karena dia sesungguhnya adalah bagian daripada agama kita. Karena berapa banyak daripada orang yang secara ibadahnya bagus, secara ibadahnya itu luar biasa. Tapi ketika dihadapkan dengan masalah harta warisan, kadang-kadang buyar, kadang-kadang lepas keimanannya. Karena kenapa? Oh, di hadapan dia itu ada harta yang luar biasa, ya. Sehingga ya ada yang sampai dia mau menzalimi hak saudaranya sendiri. Dia tahu dari sepetak tanah hak peninggalan orang tuanya itu ada hak dia. Itu tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak orang lain, tapi dia kuasai semua, tapi dia nikmati sendiri. Sehingga ini jadi masalah, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti sia-sia pahala daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Oh, banyak kali dia salat, banyak kali dia puasa, banyak kali dia keluarin zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Ketika dia menzalimi hak orang lain dalam masalah faraid ini, ya, itu boleh jadi pahala-pahala yang telah dikumpulkan tadi akan jadi sia-sia. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan tentang bahaya orang-orang yang menzalimi hak orang lain. Jadi barang siapa yang menzalimi hak orang lain, baik dengan kehormatannya, dengan hartanya dan lain sebagainya, maka apa kata Rasulullah? Mintalah kehalalan pada hari ini sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, sebelum datang hari kiamat. Minta kehalalan. Mungkin kita dulu pernah karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, pernah kita mengambil harta orang lain, pernah kita mengambil hak waris saudara kita dan lain sebagainya. Maka ini bagaimana solusinya, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Minta kehalalan pada hari ini sebelum datang hari kiamat, sebelum kita diwafatkan. Karena kalau kita tidak minta kehalalan di hari akhir nanti, dari amalan-amalan pahala yang telah kita kumpulkan tadi akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi in kanat lahu hasanah, jikalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu kalau dia enggak ada kebaikan apapun, nah, udah enggak ada kebaikan apapun, enggak ada amal-amal, dia buat zalim lagi sama orang, maka di hari akhir nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Na'udzubillah min zalim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah harta warisan ini, ya. Oh, kalaupun mungkin ada yang pernah terjadi dalam sebuah keluarga, meninggal orang tuanya sudah lama dulu, tahun 80-an meninggal orang tua. Karena ahli warisnya mungkin sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, sampai-sampai mereka tidak mengelola harta peninggalan orang tuanya. Sehingga apa? Belum dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak pertama. Belum lagi dibagi, meninggal anak nomor dua. Belum lagi dibagi, meninggal anak nomor tiga. Dan ini sudah generasi yang kesekian, ya. Maka ini bagaimana cara membaginya? Apalagi yang kita khawatirkan kalau terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi masalah, ya. Rentan terjadi masalah. Dan kalau terjadi penguasaan daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris, oh, dikuasai oleh ahli waris tertentu, karena nyan kawai meninggal, hana dijuk hak ke abang. Misalkan tadi meninggal orang tua tahun 80-an, punya 4 orang anak, 3 orang anak sudah meninggal sekarang. Nah, sekarang ada yang satu masih hidup, maka dia kuasai semua, dan dikuasai oleh semua anak-anak dari yang masih hidup ini, tidak diberikan kepada hak yang lain. Ini enggak boleh. Dan enggak boleh juga kita katakan dalam kasus ini, oh, nyangka patah titi ya, ne abang hana hak li. Enggak, ini bukan masalah patah titi dalam kasus ini. Karena kalau kita bicara secara hak, penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi. Meninggal orang tua tadi tahun 80-an, baru dibagi tahun 2026 saja. Lalu kita mengatakan, oh nyahana ha'li bagang kapatah didi kan meninggal. Enggak, bukan seperti itu. Penentuan ahli waris itu ketika meninggal almarhum orang tua, bukan ketika mau bagi. Karena ini apa? Yang kita bagi harta peninggalan orang tua. Nah, oh dulu waktu meninggal orang tua tahun 80-an, siapa masih hidup? Semua anak masih hidup. Maka semua ini berhak. Ya. Semua ini berhak. Dan harus kita hitung hak mereka masing-masing. Ada 4 orang anak, berarti semua ini berhak. Nah, oh hak anak abang, hak abang yang pertama bagaimana? Kita bagi hak abang. Kita lihat ahli waris abang siapa yang masih ada. Itu yang dapat. Begitu juga yang nomor 2. Karena dia sudah meninggal dunia, kita lihat mana ahli waris daripada abang nomor 2 yang masih hidup. Maka ini mereka berhak mengambil hak dari harta yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya masing-masing. Jadi ini jemaah yang mulia kan ya Allah SWT, enggak boleh ini dikuasai oleh anak yang masih hidup. Lalu mengatakan yan hanaha anakumun kabi ka patah titi bahkan urun cici kabi humu. Karena sekali lagi bahwasanya penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itulah ketika meninggal dunia almarhum. Siapa yang berhak? Karena tadi kita tunda-tunda, oh tunda meninggal anak nomor pertama, tunda lagi meninggal anak nomor dua, tunda lagi meninggal anak nomor tiga. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dalam penundaan ini sebenarnya ini rentan terjadi permasalahan, rentan terjadi sengketa-sengketa. Ya, maka oleh karena itu, kalau tidak ada yang menghalanginya, maka ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris. Ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kadang-kadang penundaan inilah yang membuat celah terjadinya permasalahan. Sebagaimana kasus yang mungkin pernah juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, meninggal orang tua, ahli warisnya hanya 2 orang anak saja, 1 anak laki, 1 perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini tinggal di kampung, di tempat harta aset warisan itu berada. Adiknya yang perempuan waktu itu dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, adik yang perempuan ini bilang sama abangnya, bang, nyo yang pah dah bagi aja bang, ini yang pas kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita, biar selesai-selesai. Lalu kata abangnya apa, dek jangan kita bagi dulu, inilah peninggalan orang tua kita yang harus kita jaga. Nah, jadi bahasanya bagus ya. Jadi nyo ke bayi nah runcit nyo yang harus kita jaga. Kita jaga nih peninggalan orang tua kita. Rupanya seiring perjalanan waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Karena abangnya waktu itu dia butuh uang untuk biaya anak masuk kuliah dan lain sebagainya, tanpa dia musyawarah sama adiknya, ada satu tanah itu digadaikan kepada orang lain. Dipegalah. Tanpa dikasih tahu kepada adiknya tadi yang perempuan. Akhirnya sudah enak, digadaikan tanah pertama. Beberapa bulan kemudian karena dia butuh uang, digadaikan tanah nomor 2. Adiknya enggak tahu karena dia dalam perantauan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga apa? Terjadi masalah. Puncak masalahnya apa? Meninggal abangnya. Pulang adik dari rantau ke kampung, jumpa sama Pak Kecik, Pak Kecik, nyo kena pegelah masalah harta farai urun cik kamu. Lalu Kecik sana bilang apa? Hanali kalih abih pegala li abang ronyo. Ya. Jadi sudah digadaikan semua sama abang. Sehingga ini jadi masalah. Dalam menebus gadaian ini juga tidak mudah, apalagi sekarang harga emas kalau kita bandingkan dari beberapa tahun yang lalu sudah naik tinggi. Walaupun sekarang sudah mulai agak turun, tapi turunnya tidak mencapai nilai yang dulu. Ya. Ini jadi masalah. Sehingga ini secara tidak langsung juga jemaah yang muliakan Allah SWT, berarti abangnya ini telah memakan yang bukan haknya. Dia tidak minta izin ketika dia gadai tadi, karena di sana ada hak orang lain, ada hak adiknya. Makanya ini rentan. Kenapa rentan ini terjadi? Karena tadi penundaan dalam waktu yang lama, sehingga ada celah-celah syaitan untuk menggoda kita, untuk mengambil harta dan memakan harta secara batil, secara haram. Dan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan kita anggap ini hanya sebentar. Oh, paling diazab nanti kita sebentar. Ya, nyata nikmati juga pengen untuk diazab si ada kan? Jangan kita anggap seperti itu. Karena hitungan azab di hari akhir nanti, satu hari akhirat hitungannya dalam surah As-Sajdah disebutkan ka'al fi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi satu hari saja kita berada di neraka, hitungan kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Apakah kita mau tahan ya dibakar api neraka ketika kita memakan yang bukan hak kita? Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari tentang masalah warisan ini, bahwasanya kita bicara tentang masalah hak, maka kita seorang mukmin pasti dia enggak mau memakan hak orang lain. Karena dia tahu rupanya efek ketika dia ataupun dampak ketika dia makan yang bukan haknya itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengancam. Setelah Allah jelaskan secara urutan ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 Allah jelaskan ketika pembagian warisan ada kerabat fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, farzuquhum minhu, jusit ke anaknya, kasih juga anak yatim itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-9 dijelaskan tentang hendaklah kita meninggalkan generasi yang kuat. Kuat secara imannya, kuat secara ekonomi dan finansialnya. Dan kita khawatir kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, lemah dalam keadaan imannya, lemah dalam keadaan ekonomi dan lain sebagainya. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan hak untuk anak-anak dan untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12 Allah jelaskan di sana ada hak saudara, maaf, ada hak suami ataupun istri jikalau salah satu pasangannya yang meninggal dunia. Dan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah jelaskan juga hak untuk saudara dan saudari yang seibu. Ya, jadi setelah Allah menjelaskan bagian untuk suami ataupun istri, setelah itu Allah jelaskan tentang masalah kalalah juga. Tapi kalalah dalam ayat An-Nisa ayat ke-12 ini adalah dikatakan oleh para ulama, ayat ini menjelaskan tentang hak saudara dan saudari yang seibu. Jadi akhwat atau ikhwah wal akhwat li'um. Ya. Kalau dia sendiri dia dapat bagian 1/6, kalau lebih dari 1 antara laki dan perempuan yang seibu ini sama bagiannya, mereka berserikat di bagian 1/3. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, An-Nisa ayat ke-13 di sana Allah jelaskan adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, yang mana dia mendapatkan jannah, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14 nya itu adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan harta anak yatim dan sebagainya, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini langsung Allah jelaskan kalimat ini setelah Allah jelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ketika kita menzalimi orang lain dengan melampaui batas daripada ketentuan Allah, maka ancamannya tadi ada 3. Dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita dalam permasalahan kewarisan ini. Dan lebih bagus kita dalam keadaan dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Karena Ada juga istilah yang sering kita dengar dalam masyarakat kita, enggak kaya juga orang yang enggak, yang mendapatkan warisan, dan enggak gasin juga, enggak miskin juga kalau dia enggak dapat harta warisan. Karena yang nama rezeki ini kan sudah Allah atur. Dan dengan kita mendapatkan harta warisan dan kita bagikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah. Sehingga apa? Harta yang kita dapatkan ini adalah menjadi harta yang berkah, yang mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dihalau di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan tanya satu persatu. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah akan tanya terhadap harta kita dari dua sisi. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu? Jadi Allah akan tanya kita masing-masing jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak saudara kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
3: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Poh 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Warilun salam tekan iba malamnya. Nalun tuan rais salju yang sabi sajian gata. Dan untuk gue sampai poh 00 waktu Indonesia Barat. Nyo malam Senin warilun. Malam yang cukup dahat mesanet untuk tak mukumah memulai kembali aktivitas yang ngobongoh. Ale tacah baterai warilun tak libur, tak duduk sajian, tak piuhek. Nah cik yang jamin, singoh tamu buat rumah baru Senin.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
5: Warih lun yang membahagia, dino kajit temu pantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara Mempantun Ngenbang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

nonton Piala Dunia Cina dari posisi flu hari lainnya pukul 8, tengah malam, terus subuh. Ini jadi supaya tetap fresh hari lainnya dan fokus waktu bergadang nonton bola. Kunci ji hari lainnya menjaga sirkulasi darah, malahan B, sampo dehidrasi, dan kelola asupan energi. Monyonyo menjaga hari lainnya.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

kita bergadang karena terpaksa nonton bola. Eh nyoman, bergadang karena terpaksa nonton bola. Ramu kangen Ilupi ya nyoman. Karena Ilupi yang ruwet muka secara instan akan mengatasi rasa ngantuk dan memberikan efek menyegarkan. Ilupi ya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Orilan Monyo kata begadang. Pastikan dan ngejep ibu teh untuk membantu aliran darah, bawa otak,

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngenba.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah
2: Warilan po 20.56 minit waktu Indonesia Barat. Untuk kata yang kena begadang yang nonton bola supaya badan tetap fresh, nejip kafein secukupnya. Karena kafein bisa membantu meningkatkan fokus. Dan warilan hindari konsumsi berlebihan, maksimal 0.2 mg per huruf.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Orelun punya kata bergadang Orelun untuk nonton bola. Wate cuuro Orelun, ne peluang wate, ne biluang wate, ne istirahat selama 20 minit.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Menteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Oh no!

我哥。

Orelan, demikian rangkaian acara untuk edisi 21 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13 Banda Aceh. Kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Iya, asal Al Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari cepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, balikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran, lapangan pertandingan, coba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola, Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, menjauh di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola, sojedak langkat langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai kali. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan, cari kawannya. Jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino pada Rodri, kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi.

0: kita masih nantikan tangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodorkan pada Rodri, sodorkan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi sepanjang, sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi tembus ke tengah, kalau tidak jadi berikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Kukurea, selepas kini Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti Alex Baena, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14 Laporte, menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang sama 1-2 dengan Baena, kembali ke tengah ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, mulai berkesis kanan menemui Dani Olmo, Barbara Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri lebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro di sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola, Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte, Kubarsi kini di sisi kanan dalam, Kubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Kubarsi, sodorkan lagi, mundur ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo, mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi, upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano. Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk nomor punggung 23, mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa yang digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Ya, dan juga nomor punggung. Ya, Peres Al-Dika diganti keluar. Dan Muhammad Abdul Salah dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini. Di menit ke-60, babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar ke Baena dan juga Olmos, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Ya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
1: Ya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini. Berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus menaik kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya, saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi lepaskan? Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano, mundur ke belakang lagi, ada Ali, sodorkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya, dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Komo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah memasuki menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Cucurella. Cucurella pendek saja. Cucurella langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Oais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan, masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji, kali ini di sektor tengah. Lebar ke sektor tengah kanan ada Salim di situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola. Lebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kecerdasan, melebar kepada Cucurella. Cucurella melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Pemain nomor punggung 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikhail Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat, kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15, Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
2: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Melebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk mau serangan patah lagi di tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dausari, melebar ada Salim Al-Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon sang penjaga gawang, melebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Melebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan, Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al Shamat tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan, yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi Al-Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal, nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Di tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola namun ternyata masih dikuasai oleh, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi. Lenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor punggung 24. Umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 23, kerjasama dia. Masih main nomor punggung 23, Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini. Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana. Jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji, yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti, lebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. Cucurella dengan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi kali ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, menor 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6 Nasir Al Dausari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23 Kano tadi, masih mengamankan bola di tengah garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Sayap dari Arab Saudi nomor punggung 26 mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini menor punggung 26 tadi Al-Samad masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Al-Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini. Di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasir Al-Dausari Al-Hamdani ya, ternyata pemain nomor punggung 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, nomor 14, Pau Kubarsi masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba memancing lagi pemain-pemain Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino. Ke tengah dia, kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Al-Tombakti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Al-Tombakti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara pemain nomor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi, ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, pemain nomor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Al-Tombakti, Matep. Kembali lagi ke belakang ada Al-Tombakti, pemain nomor punggung 5, masih mencari rekannya. Ke belakang sang penjaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano. Lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi. Ya, Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dausari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
0: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke 84 babak yang kedua ini masih membutuhkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi kepada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi coba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Nasel Aldausari, melebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayangin dengan ketat oleh Kukurea, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamid kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Kano, balikan kepada Ali, dibayangkan oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4 mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Untuk Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian, atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama, Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini tanpa kebobolan sejauh ini menit ke 88. mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor 17 Khalid Al-Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan mana Mohamed Tanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap. Amon Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir. Karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar. Sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi. Mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang. Ada Kurbasi di sisi kanan. Ada lagi Rodri. Pendek saja kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah. Pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan. Laporte pada siapakah yang diberikan. Coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini. Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri. Ada lagi Kubasi. Ororo masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya. Ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejadian Ororo, kirimkan umpan. Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi, mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol. Berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufani melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres sudah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR ya, terkait keabsahan golnya.
0: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini, masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
3: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Offside.
0: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola, namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju, coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan,

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97.7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila.

0: harian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pagi kepada para anda berada. Kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh.
1: Manapun saat ini anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini, adapun ia akan memberikan ceramah iaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fanas'alu Allah azza wa jalla أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتعالى وتفكر لآلائه، ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ويجعل معاملتنا فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. معاشر المسلمين sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketakwaan kepadanya dalam setiap langkah amaliyah maupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa setiap harinya umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat bagi kita yang menuntut rasa syukur dari diri kita sendiri. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Bersyukur, Allah akan tambah nikmat bagi kita. Kufur, maka Allah akan berikan azab kepada kita, di mana azab Allah itu amatlah pedih. Maka itu kita selalu juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat Allah yang luput dari rasa syukur dari kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, juga pendengar melalui siaran Radio Witrahman, siaran BFM, Radio Republik Indonesia, yang melihat dan mendengar langsung melalui live streaming YouTube TV Witrahman, ataupun nantinya juga melihat dan sekaligus saat ini bisa dilihat dari siaran Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Artinya pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunas ahabbu ilallah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebut, al-mu'min ya'lafu wa la yu'laf, mu'min itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang rahmah, yang ramah maksudnya. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu
dia akan membuat orang lain gusar, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, itu orang akan berpikir 70 kali, 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya orang ini boleh jadi ada kesalahan sebelumnya karena dia memang tidak ramah, ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah, berada di lingkungan orang-orang yang pertama tadi. Jadi kedua-duanya tidak baik. Orang yang tidak ramah tidak baik, lalu orang yang diperlakukan tidak ramah baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah, ini tidak baik. Nah itu dalam hadis yang lain nanti disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu kepada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Ya, wilayah tempat tinggal itu harus dilihat. Salah pilih tempat maka menjadi bumerang bagi kita, menjadi tidak baik dalam semua hal, ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak kerasan atau khawatir. Nah ini hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih, namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, tidak mencari validasi dari manusia. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan itu ada ayat yang berbunyi begini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan, ya, kalian dan minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian, ya, sama sekali bukan itu. Tapi yang kami harapkan itu hanya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan, yaitu hari kiamat. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan pada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan neko-neko yang lain. Ini bahasa Al-Quran, sehingga diterjemah dengan bahasa sekarang itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan
validasi dari manusia, penilaian dari manusia, ya, bukan itu. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah dia. Yang penting kita sama Allah, berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada keberkahan, ya, karena menjadi amal yang dipenuhi dengan riya, ya tidak bernilai, ya, tidak bernilai di sisi Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua kita sebagai contoh, itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana peluh keringat, darah, air mata, ya, bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama, yaitu Ustadz Abrar Zim, beliau mengatakan ada air ketuban, air keringat, ya, air susu, kemudian sebelumnya air darah, ya, itu ada 5 bentuk air itu semua oleh ibu kita, ya, berjuang untuk menjaga kita, membesarkan kita dan seterusnya. Begitu pula dengan ayah kita, memberi makan sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat, ya, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak, dia tidak ingat, ya, peluh dan keringat, rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan, ya, berterima kasih kepada Allah. Anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang seperti ini kecuali pada Nabi dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Ya. Jadi hanya kepada orang tua selain Nabi dan Rasulnya yang disandingkan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lain tidak ada. Ini yang paling bermanfaat. Karena itu walaupun kita marah-marah sama orang tua kadang-kadang enggak peduli, diam. Ya, mencari sisi silent saja. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya memohon kepada Allah agar tetap anaknya itu dijaga, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dibuat rasa sakit, tapi tidak pernah ada keinginan agar anaknya itu celaka. Ini dia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbuat kebajikan untuk satu manfaat bagi orang lain karena Allah, itu sebenarnya kita telah menguasai keadaan. Kita kalau sudah menguasai keadaan,
maka tidak akan terusik, tidak akan mudah sedih, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Ya, baik dia berterima kasih, dan kita harap orang itu berterima kasih karena Allah juga, bukan karena kepentingan kita. Artinya terdidik dia itu untuk berterima kasih kepada manusia dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu biasanya dia lupa kepada Allah untuk berterima kasih. Karena Allah minta kita untuk menghargai pemberian manusia. Jangan hanya kita pikirkan pemberian materi saja, tidak. Ya seperti tadi kan, orang tua dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, itu hakikatnya dia telah menguasai keadaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan yang luas. Suami tak akan tersakiti bila istrinya tidak berterima kasih padanya, bahkan kata-katanya ketus. Kayaknya seperti Rasulullah katakan, "Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha al-mar'ah." Aku melihat ke dalam neraka, maka nampaklah bahwa penghuni yang terbanyak itu adalah dari kalangan perempuan. Perempuan merasa ingin tahu, sebagian yang lain merasa gelisah. Ada apa ini? Rupanya sedikitnya dari kalangan mereka berterima kasih atas kebajikan dari suaminya. Ya, an-nisa'u apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Jadi terima kasih ini kurang. Bahkan nyaris dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan itu lebih besar. Ya. 20 tahun kebajikan dari suami itu akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil. Yang kesalahan itu sebenarnya bila dipikirkan tidak memberi apa-apa, atau karena ada kesalahan yang sedikit orang lain mengatakan ini berat juga. Tapi itu mampu menghapus ya 25 atau 30 tahun perkawinan yang telah dibina dengan susah payah, dengan kasih sayang, dengan rindu dan cinta. Nah, begitulah. Nah, sebaliknya seorang istri juga demikian. Jangan merasa kita ini sebagai babu di rumah, ya. Diperah keringat dan tenaga kita, energi, waktu, ya tidak, tapi semuanya dapat nilai di sisi Allah. Di pasar juga demikian, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai keadaan dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan yang kita harap adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain validasinya dari Allah, atau perhatiannya dari Allah, lirikannya dari Allah, tatapan keridhaan dari Allah, itu yang kita inginkan, maka insya Allah perlakuan keji dari siapapun itu tidak akan memberikan bekas bagi pikiran dan hati kita. Benar. Ya, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang telah kalian berikan itu akan kalian dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya. Tetap minta ampun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kami sedang memanggul barang sebagai kuli di pasar. Artinya sahabat bekerja di siang hari, nanti malam baru beribadat. Ya, kadang-kadang mereka yang sedang bekerja di pasar itu dalam keadaan berpuasa. Kami sedang membawakan barang di atas punggung kami dengan menerima upah. Lalu seseorang laki-laki datang memberikan sedekah harta yang banyak. Dia bagi harta kekayaan. Dan muncullah orang-orang yang memberikan komentar. Siapa ini? Orang munafik. Kata orang munafik ini, ah, itu orang-orang pamer tuh. Lihat, pamer. Jadi disakiti dengan ucapan orang-orang munafik bahwa orang yang bersedekah kepada orang-orang di pasar yang memanggul barang-barang karena upah yang sedikit dikatakan pamer. Orang ini tidak peduli. Lalu datang lelaki lainnya dari orang-orang mukmin bersedekah satu sa'. Orang munafik kembali lagi ngomong-ngomong mereka di antara sesama mereka. Ah, lihat itu lagi, satu lagi. Satu sa' pamer juga dia. Apa yang bisa kita lakukan dengan satu sa'? Itu kan sedikit, tapi pamernya tidak ketulungan. Gaya saja. Itu kata orang munafik. Itu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan orang yang bersedekah sedikit, satu sa' atau lebih sedikit daripada itu. Yang hadis kita baca pada pertemuan yang lalu gimana? Fattakun nara walau bisyik tamrah. Hindari neraka itu, atau pelihara dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dia bersedekah. Fa'in lam tajid tamratan, kalau kamu tidak dapat satu biji kurma, kata Rasulullah, fabi kalamin tayyibah au fabi kalimatin tayyibah, dengan ucapan yang baik. Sama abang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon lewat. Ya, di depan orang lewat, bang. Saya lewat depan orang. Ini abang saya. Lewat depan orang. Nunduk sedikit kalimat thayyibah. Semua dapat nilai. Di semua sisi akan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Kadang-kadang tidak materi, tapi suri dan teladan. Sikap perangnya yang membuat orang lega, melegakan. Jangan membuat orang letih, carut marut dalam pikirannya, buruk sangka terhadap kita, latah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan seperti itu. Ini sikap mukmin seharusnya seperti itu. Tapi orang munafik enggak. Dia memang suka ngomongin orang. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin, yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun nar. Ini Al-Qur'an menyebutkan di dalam
surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar dalam batas kesanggupan mereka, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Ada ayat orang kafir itu suka ngata-ngatain. Sekarang orang munafik tidak ada yang baik kecuali orang-orang yang beriman. Nanti ada sikap yang lembut tapi dari ahlul kitab, munafik tidak baik terhadap orang mukmin. Tapi ada sikap dia yang baik. Kita bersyukur juga pada Allah bisa nampak, kita bisa bercermin bahwa itu sikap tidak baik. Nanti ada yang baik walaupun tidak perlu ditiru. Berarti kita bisa berkaca di sana. Ada hadis yang mengatakan perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Dia baca Quran, ya. Tapi pedih, ya, pahit. Nah, ada polanya tersendiri. Jadi kita bisa berkaca untuk mengambil manfaat, mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai hal dalam kehidupan ini. Bersedekah para sahabat walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu distrik di wilayah Turki, distrik Al-Fatih namanya. Di sana ada anak muda Khairuddin Efendi, juga bekerja di pasar. Kerja di pasar dapat uang sikit. Tapi di Turki itu makanan enak-enak, kebabnya enak, lainnya enak, kayak serba enak lah. Menggugah selera. Apalagi makan rame-rame sama teman-teman dan sahabat. Ya, kalau sendiri mungkin ya enak juga. Tingkat enaknya itu mungkin 50%, 60%. Tapi kalau rame-rame, berdua, bertiga, berempat, baik sama istri dan anak-anak, itu bisa dapat seleranya menjadi 90 sampai dengan 95% puasnya itu. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ingin makan. Tapi karena uang tidak cukup, dia tidak bisa membeli makanan itu. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak. Dia hanya makan sandwich murah. Atau lebih tepatnya dalam tanda kutip, bukan maksud untuk menghina, tapi sebagai pemahaman, sandwich yang murahan. Bukan murah, murahan malah. Nah, Khairuddin Efendi ini ketika ingin makanan yang enak, dia selalu mengatakan pada dirinya, "Syangke yadem." Enggak usah lah. Sudah makan. Anggap saja sudah makan. Kenapa dia tidak mau membeli? Karena tidak cukup uangnya. Dan ada pola pikir kalau dia beli makanan itu kurang menurutnya. Ini persepsi yang beliau bangun. Beliau ingin menabung karena punya cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid, sehingga itu berjalan hari, pekan ke bulan, lalu ke tahun. Entah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya sehingga masjid itu terbangun tanpa ada dinding dan tanpa ada atap. Hanya dibangun masjid itu dengan
tanda menara yang dua buah, kemudian di sebelah kiblatnya ada mihrab. Lalu dalam perjalanan selanjutnya ditambah dua menara lagi, empat menara. Dan hari ini masjid itu telah sempurna. Orang ramai-ramai melakukan salat di sana. Maka masjidnya pun di distrik Al-Fatih namanya Masjid Syangkiyadin. Masjid sudah makan. Anggap saja sudah makan. Nah ini dia. Ada sebuah cita.

waktu itu udara dingin. Tapi rombongan kita itu mengambil air wudhu itu terlalu besar kerannya dikeluarkan. Orang Turki itu sebagiannya kadang tidak peduli juga, karena hidup modern ya. Ada seorang tua yang di sudut ruangan tempat berwudhu itu duduk memperhatikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong hematlah air." Padahal air begitu banyak di Turki, tapi beliau mengatakan, "Tolong hematlah air." Sehingga rombongan kita dari Aceh ini merasa takjub dengan ucapan itu. Sampai dengan hari ini, yang kena tegur itu tak pernah buang-buang lagi air. Coba lihat, hanya satu nasihat dari orang tua, mungkin ya bahasa kita orang tua biasa, tapi mungkin sebahagian yang lain akan melihat itu seorang sufi yang kebetulan berada di sana, karena di Turki itu orang yang ikut dalam tarikat tasawuf itu banyak ya, dan kebetulan dari itu hadir waktu itu dan terlihat pancaran kesufian dari wajahnya, dari hasil pelatihan jiwa dan raga dalam beribadat pada Allah. Ya, saya tidak bisa menceritakan lebih dalam. Nah, tapi seperti itu sampai dengan hari ini, teman kita atau rombongan kita ini yang kena tegur secara khusus itu tidak buang-buang lagi air. Bahkan ketika orang meminum air kemasan tuh, kemasan biasa, kan ada yang sedang ya, begitu diminum tinggal sedikit, dia yang tegur, "Ada nih jeplinya, sayang ya, ada nih antut aja itu, ada yang buang, jangan dibuang katanya, biar saya minum." Bekas teman-teman, ada ucapan su'urul mu'min syifa, bekas yang tinggal dari orang-orang mu'min itu menjadi penawar bagi penyakit. Nah, dia minta untuk dia minum karena teringat pesan wejangan yang disampaikan oleh orang tua. Kadang sedikit saja, maka itu kita keluar ada orang, "Tolong jagalah seputaran masjid raya kita, kota Banda Aceh kita, agar tidak kotor dengan sampah." Ya kan? Jualan ya silakan jualan, tetapi jaga, jangan dicampak-campak. Kasihan juga tim pembersih itu, tiap hari berjibaku, kadang-kadang bosan dia, tapi tetap dilakukan ya. Atau kita jumpa anak-anak yang sedang tidak sekolah, "Nak, tidak sekolah nak." Ingat orang tua kita di rumah, sayang mereka. Ucapan itu kalau ikhlas karena Allah mungkin akan sampai nanti ya, akan sampai dan membekas di jiwa dia. Nah, ini dia, jadi kesempatan untuk melakukan manfaat bisa di mana saja kita melakukannya, insya Allah. Saya kira demikian pagi ini. Nanti pada kesempatan lain kita akan lihat beberapa contoh dan hikmah-hikmah lainnya seputaran hadis-hadis yang sama. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda ya. Dan juga yang sudah mulai beres-beres rumah, semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas pagi Anda. Baik pendengar, selesai lagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dengan berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mukut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Di Dukcapil Banda Aceh laksanakan berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Informasi lainnya, Polres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala di Dukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung di Dukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Borni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bandar Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah membantu aku untuk radiahi untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bandar Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Puri Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ya, Warilen, pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Itulah hidup, perjuangan tanpa henti-hentinya ya. Gak ada yang namanya beleha-leha menjalani kehidupan. Bahkan apapun statusnya, mereka tetap berjuang dengan problem masing-masing, dengan mimpi masing-masing, dan cita masing-masing. Selamat pagi Warilen, selamat menjalani hari. Diawali dengan doa dan harapan di Senin pagi.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh